Oke, teman Pro 2, kita masih di rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya masih barengan sama Risa, teman Pro 2 yang akan menemani kamu di pagi hari ini. Pagi yang berkabut ya guys ya. Aduh, pokoknya selalu hati-hati ya buat kita semua teman Pro 2. Risa akan menghibur kamu, buat kamu yang lagi di rumah aja teman Pro 2 karena takut keluar. Dengan program-program seru dan informasi-informasi seru yang akan Risa hadirkan untuk kamu. Nanti Risa bakalan balik lagi teman Pro 2 buat bahas satu topik yang seru juga sambil muterin lagu-lagu kesayangan kamu, oke? Okay? Sambil kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Novia Bachmit dengan Get It Wrong untuk kamu teman berdua.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu. Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak?
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya ayo,
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Nomor berdua, kalau kita ngomongin olahraga, banyak orang yang menganggap olahraga ini hanya berkaitan dengan tubuh yang lebih kuat nih, berat badan yang terjaga atau stamina yang meningkat. Namun nomor berdua, ada satu efek lain yang juga sering dirasakan setelah berolahraga, yaitu suasana hati yang menjadi lebih baik. Jadi setelah berjalan cepat, nomor berdua berlari, bersepeda atau melakukan latihan sederhana, tubuh ini mungkin bakalan terasa lelah, tetapi pikiran justru terasa lebih ringan nih guys. Dan penelitian yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik ini memang berkaitan dengan peningkatan suasana hati dan kesejahteraan psikologis nih. Jadi salah satu alasan mengapa olahraga ini dapat membuat kita menjadi terasa lebih bahagia, yaitu adalah perubahan yang terjadi di dalam otak nih. Jadi ketika tubuh ini melakukan aktivitas fisik, berbagai zat kimia dan sistem neurobiologis ini mengalami perubahan guys. Salah satunya itu berkaitan dengan endorfin, yaitu kelompok opioid dalam alami tubuh yang berperan dalam pengaturan rasa sakit, respon terhadap stres, dan perasaan menyenangkan. Nah, sejumlah penelitian juga menemukan bahwa aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan aktivitas sistem tersebut dan berkaitan dengan perubahan suasana hati tahun berdua. Namun, rasa bahagia setelah olahraga ini ternyata juga tidak hanya disebabkan endorfin. Jadi, penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa sistem endokannabinoid ini juga dapat berperan dalam meningkatkan suasana hati setelah aktivitas aerobik teman berdua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 08121515.

0: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
0: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Nomor 2 zat-zat dalam sistem ini juga berhubungan dengan respon stres dan sistem penghargaan di otak kita. Karena itu perasaan lebih tenang atau lebih positif setelah berolahraga merupakan hasil dari berbagai proses biologis yang saling berinteraksi. Bukan hanya satu hormon bahagia aja nih. Jadi olahraga juga dapat membantu tubuh mengelola stres. Jadi ketika kamu mengalami tekanan, tubuh juga mengaktifkan berbagai sistem yang berkaitan dengan respon stres. Dan aktivitas fisik secara teratur juga dapat membantu mengatur respon tersebut sehingga tubuh menjadi lebih mampu menghadapi tekanan tahun perdua. Dan penelitian ini mengenai kebugaran fisik menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu meredam respon terhadap stres dan berhubungan dengan peningkatan suasana hati serta rasa sejahtera. Dan manfaat tersebut juga dapat kamu rasakan melalui aktivitas yang sederhana. Jadi kamu gak harus menjadi atlet atau melakukan latihan

berat untuk mendapatkan manfaat dari bergerak atau berdua dengan jalan kaki, bersepeda, menari, berenang, atau melakukan latihan ringan secara rutin juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang aktif. Dan dari National Institute on Aging, teman berdua ini menyebutkan bahwa aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan perasaan depresi, dan meningkatkan suasana hati, meningkatkan energi, serta memperbaiki kualitas tidur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Nomor berdua tentunya rasa bahagia setelah berolahraga ini muncul dari kombinasi berbagai hal. Dari perubahan kimiawi di otak, terus pengelolaan stres, manfaat bagi kesehatan otak, kualitas tidur yang lebih baik, hingga rasa pencapaian setelah berhasil bergerak. Jadi ketika tubuh terasa lelah, tetapi pikiran justru terasa lebih segar setelah olahraga, nah ada alasan ilmiah nih di balik pengalaman tersebut. Jadi olahraga bukan hanya cara untuk menjaga kebugaran, tetapi juga salah satu cara sederhana untuk membantu menjaga kesejahteraan mental dan emosional. Dan teman berdua, itu di pembahasan kita di Spada di jam 8 ini. Selain ini, Risa masih akan menemani kamu teman berdua. Tentunya kita masih bakalan di rangkaian Spada ya guys ya, dengan topik pembahasan seru lainnya. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Di jam 8 ini teman Pro 2 kita bakalan masuk di Spada Special Opsi, obrolan psikologi teman Pro 2. Dan hari ini kita membahas satu topik teman Pro 2 yang seru, yang berhubungan dengan musik juga nih. Nah, tahu gak kamu teman Pro 2, ternyata cara musik ini ternyata bisa mempengaruhi otak kita dan perasaan kita nih teman Pro 2. Wih, kok bisa, kok iso. Nah, teman Pro 2, tentunya musik ini kan merupakan bagian yang sangat dekat nih sama kehidupan kita ya. Terutama nih yang apa-apa tuh biar semangat nih dengerinnya musik dulu. Jadi banyak orang juga yang mendengarkan musik ini ketika sedang kerja, belajar, olahraga, bepergian, atau sekedar bersantai teman Pro 2. Nah, menariknya musik juga bukan hanya memberikan kita hiburan ya kan, tapi juga kayak dapat berhubungan dengan berbagai proses dalam otak kita ternyata teman Pro 2, dan mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Dan penelitian juga mengenai musik dan kesehatan yang menunjukkan bahwa aktivitas menikmati musik juga dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan emosional, meskipun pengaruhnya dapat berbeda pada setiap orang. Jadi penasaran dong. Nah, gimana tuh maksudnya ya teman Pro 2? Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng, jadi stay tune terus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Nomor dua, jadi ya ketika kita mendengarkan musik yang kita sukai, jadi sejumlah bagian otak kita yang berkaitan dengan emosi dan sistem pahankah ini jadi aktif, guys. Dan tinjauan ilmiah yang diterbitkan oleh Nature Reviews Neuroscience ini juga menjelaskan rasa senang yang muncul ketika mendengarkan musik ini berhubungan dengan aktivitas jalur penghargaan dopamin di otak kita. Jadi sistem tersebutlah yang berperan dalam memberikan sensasi menyenangkan dan membantu manusia ini memproses pengalaman yang dianggap menarik atau bernilai, guys. Jadi musik juga memiliki hubungan erat dengan emosi nih. Lagu dengan tempo cepat contohnya dapat bikin kamu atau sebagian orang ngerasa lebih semangat, sedangkan dengan musik yang temponya lebih lambat ini bisa membantu menciptakan suasana yang tenang. Tapi teman berdua, respon seseorang terhadap sebuah lagu juga gak selalu sama ya, karena pengalaman pribadi, kenangan, budaya, serta selera musik juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan sebuah lagu. Dan penelitian mengenai dasar biologis musik dan kesehatan mental ini juga menunjukkan bahwa unsur seperti ritme, nada, penghargaan, dan aspek sosial juga ikut berperan dalam respon manusia terhadap musik, teman berdua. Dan salah satu pengaruh musik yang banyak diteliti adalah hubungan dengan kesejahteraan emosional. Jadi sebuah sistematik review dan meta-analisis yang diterbitkan pada 2026 ini menganalisis 32 penelitian mengenai kebiasaan mendengarkan musik dan intervensi berbasis musik pada orang dewasa. Dan hasilnya ini menunjukkan adanya manfaat kecil hingga sedang terhadap kecemasan, gejala depresi, dan kesejahteraan emosional. Walaupun begitu ya guys ya, peneliti menekankan bahwa manfaat tersebut juga dapat berarti musik juga dapat menggantikan pengobatan atau terapi yang juga diperlukan.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

0: Musik terhadap kemampuan kognitif juga masih lebih beragam dibandingkan bukti mengenai manfaat emosional nih guys. Dan meta-analisis terbaru menemukan adanya manfaat kecil pada beberapa aspek seperti memori dan fungsi eksekutif. Tetapi juga pengaruh terhadap perhatian yang masih juga belum konsisten. Dan musik ini juga dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk membangun, membantu nih seseorang mengelola suasana hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika sedang lelah atau mengalami hari yang kurang menyenangkan, nah mungkin kamu bisa memilih lagu favorit untuk membuat suasana hati jadi terasa lebih nyaman guys. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dari World Health Organization juga menyebutkan bahwa keterlibatan dalam seni termasuk menikmati musik ini memiliki potensi untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Dan WHO juga menyoroti bagaimana aktivitas seni dapat membantu seseorang menghadapi emosi yang sulit dan mendukung kesejahteraan secara menyeluruh teman berdua.
1: Sumpah kita gantung banget ya sih.

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Selama berdua pada akhirnya hubungan antara musik, otak, dan perasaan manusia ini merupakan hal yang kompleks ya. Dan musik juga dapat mengaktifkan sistem penghargaan otak dan mempengaruhi emosi, membangkitkan kenangan, serta berpotensi mendukung kesejahteraan psikologis juga. Dan penelitian terbaru ini menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan ya guys, terutama dalam aspek emosional. Tetapi masih diperlukan penelitian berkualitas tinggi untuk memahami secara lebih tepat bagaimana musik ini bekerja pada setiap individu. Dan dengan demikian, teman berdua mendengarkan musik juga dapat menjadi aktivitas sederhana yang menyenangkan, sekaligus berpotensi memberikan manfaat bagi kesejahteraan. Jadi selama digunakan sebagai pelengkap dan bukan pengganti perawatan profesional. Nah, ketika perawatan tersebut juga tentunya dibutuhkan teman berdua. Dan itu dia pembahasan kita di Espada Special Opsi di hari Selasa ini teman berdua. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu karena kita bakalan masuk di Espada Special Moderasi Beragama. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Nomor 2 ada Hi-Fi dengan Sama-Sama Tahu yang sudah menemani kita dan menjadi pembuka kita di Spada Spesial Moderasi Beragama nomor 2. Dan setelah ini tentunya Nisa masih akan temani kamu hingga nanti jam 11 siang dengan program-program seru teman Pro 2. Dan kali ini kita bakalan ngobrolin seputaran moderasi beragama. Kira-kira apa yang mau kita bahas? Penasaran dong ya guys? Nanti Nisa bakalan balik lagi, jadi stay tune terus buat kamu sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Jisoo dengan Earthquake untuk kamu teman Pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Esteler-nya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: akhirnya lulus. Aku bakalan pakai baju putih abu-abu. Bye bye putih dongker.
1: Momen pergantian tingkat pendidikan memang menyenangkan ya. Soalnya pelajarannya berubah, teman bertambah, dan seragam juga berganti. Meski jarang diperhatikan, warna seragam itu berbeda loh pada tiap tingkat pendidikan. Dan itu punya filosofinya. Bahkan tertuang dalam surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 52. Warna putih dan merah melambangkan energi, ceria dan semangat tinggi dan banyak rasa ingin tahu. Warna seragam putih dan biru berarti rasa percaya diri. Ini nih, masa ABG. Sedangkan warna putih dan abu-abu adalah warna yang serius dan stabil sesuai dengan usia para siswa yang memasuki tingkat kedewasaan dan kematangan. Warna yang berbeda ini sudah diberlakukan sejak tahun 1982, masa pemerintahan Bapak Soeharto, dengan tujuannya menutupi kesenjangan pada siswa. Oke, jadi seragam warna apa nih?

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Teman terbaik kamu.

Tengah Pro 2, balik lagi bareng sama Arisa tentunya nemenin kamu. Dan kali ini kita bakalan masuk di program moderasi beragama Tengah Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin tentang perbedaan ya, kita tahu nih Indonesia ini kan bisa dibilang juaranya, guys. Karena kita tuh punya banyak sekali suku, bahasa, budaya, tradisi, dan tentunya keyakinan yang berbeda-beda juga. Tapi pernah gak sih kamu teman berdua berpikir, kenapa perbedaan yang seharusnya bikin kita belajar satu sama lain justru kadang bisa jadi alasan untuk saling menjauh? Nah, disinilah pentingnya teman berdua yang namanya moderasi beragama. Dan moderasi beragama ini lebih kepada bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan tetap menghargai orang lain yang memiliki perbedaan juga. Karena menjadi pribadi yang taat dan menjadi pribadi yang toleran ini sebenarnya bukan dua hal yang bertentangan, guys. Justru kita bisa tetap teguh dengan keyakinan masing-masing sambil tetap menghormati orang lain. Jadi teman berdua kita bakal ngobrolin tentang satu hal sederhana, yaitu tentang berbeda ini boleh, guys, tapi bermusuhan jangan, ya kan? Jadi teman berdua coba kita bayangkan kehidupan sehari-hari di sekolah, kampus, tempat kerja, atau bahkan di media sosial. Kita pasti ketemu dengan orang yang berbeda dari kita. Beda agama, beda budaya, beda cara berpikir, bahkan beda kebiasaan. Dan terkadang perbedaan itu bikin kita gampang memberikan label kepada orang lain teman berdua. Kayak dia juga begitu karena agamanya, atau dia kayak gitu karena kelompoknya. Nah, itu kan gak boleh ya. Padahal satu orang ini gak bisa langsung mewakili seluruh kelompoknya, guys. Nah, sikap moderat ini juga mengajarkan kita untuk melihat persoalan dengan lebih seimbang lagi. Jadi kita boleh nih punya keyakinan yang kuat. Kita boleh meyakini bahwa ajaran agama kita adalah sesuatu yang harus kita jalankan. Tapi pada saat yang sama, kita juga perlu memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya juga. Sederhananya gini teman berdua. Aku menghormati keyakinanku dan aku juga menghormati kamu yang punya keyakinan yang berbeda. Dan di sini sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil. Contohnya gak ngejek tradisi agama lain, gak menyebarkan konten yang menghina kelompok tertentu, gak memaksakan keyakinan kepada orang lain, dan yang paling penting, berpikir dulu sebelum berkomentar di media sosial. Karena kadang satu komentar yang kita anggap bercanda ya, ini bisa saja dianggap menyakitkan oleh orang lain teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
3: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
4: Jangan ya, dek.
5: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu. What's 2 minus 1?

Nah, teman berdua, kalau bicara soal moderasi beragama, anak muda juga punya peran yang sangat besar. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di era ketika informasi bisa menyebar dalam hitungan detik. Satu video bisa viral, teman berdua, satu potongan komentar juga bisa jadi perdebatan yang panjang. Dan satu informasi yang belum tentu benar, ini bisa dipercaya banyak orang hanya karena sudah dibagikan berkali-kali. Makanya moderasi beragama di era digital juga berarti harus cerdas nih dalam menerima informasi. Jangan sampai kita langsung percaya hanya karena sebuah konten menggunakan nama agama atau membawa-bawa kelompok tertentu. Cobalah kamu teman berdua berhenti sebentar dan tanya apakah memang informasinya sudah benar dan siapa yang menyampaikannya dan apa konteksnya secara lengkap. Kalau misalkan kamu membagikan ini, apakah bisa menimbulkan kebencian? Karena menjadi generasi muda yang keren ini bukan cuma soal update tren atau jago teknologi, tapi juga soal gimana kita menggunakan teknologi untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Jadi bayangkan teman berdua, kalau media sosial kita dipenuhi konten yang mengajak orang saling menghargai, perbedaan gak lagi dianggap sebagai ancaman, justru menjadi kesempatan untuk belajar bersama.

0: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2, teman terbaik kamu.

kedua dari pembahasan kita pagi ini, mungkin satu hal yang bisa kita bawa nih ya teman berdua ya, bahwa kita gak harus sama atau menjadi sama untuk bisa hidup berdampingan. Jadi perbedaan itu juga akan selalu ada guys, dan mungkin memang bukan tugas kita nih untuk menghilangkan semua perbedaan. Tapi tugas kita adalah belajar bagaimana menghadapi perbedaan tersebut dengan sikap yang bijak. Tetap menjalankan keyakinan masing-masing, tetap menghormati orang lain, tetap kritis terhadap informasi, dan jangan mudah terprovokasi oleh sesuatu yang sengaja dibuat untuk memecah belah. Karena Indonesia dibangun bukan karena kita semua sama, karena Indonesia ini justru kuat karena kita punya banyak perbedaan dan memilih untuk tetap bersama. Jadi teman pro 2, berbeda itu biasa, menghargai itu luar biasa ya. Dan tentunya teman pro 2 kita cukupkan dulu untuk sepada, rangkaian sepada kita di pagi hari ini. Karena di jam 10 seperti biasa teman pro 2 nanti kita bakalan masuk di sesi pro 2 hit list. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa untuk langsung aja teman pro 2 di WhatsApp kita di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Stay tune terus guys.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Tomo Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
2: Info Pro 2.
1: Tomo Pro 2, Wakil Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Marga Taufik melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Senin 24 Agustus untuk memastikan kesiapan operasional, ketersediaan stok, serta kelancaran distribusi pangan hingga ke masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Marga Taufik didampingi dengan pimpinan wilayah Perum Bulog Riau dan Kepulauan Riau, Dani Satrio, serta jajaran kantor cabang Bulog Tanjung Pinang. Dan tentunya rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan ke kantor cabang Perum Bulog Tanjung Pinang untuk menerima pemaparan terkait kondisi operasional, pengadaan dan persediaan komoditas, pelaksana program stabilitas pasokan harga dan pangan, serta berbagai tantangan di lapangan juga. Dan beliau meminta seluruh jajaran terus memperkuat koordinasi, menjaga kesiapsiagaan dan merespon setiap dinamika pangan secara cepat dan tepat. Koordinasi yang dilakukan kuat dinilai penting agar setiap penugasan pemerintah dapat berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
2: Info Pro 2.
1: Tomo Pro 2, Polsek Pinggir Bengka berhasil menggagalkan dugaan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Desa Samunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dan seorang pria berinisial H diamankan petugas saat berada di sebuah warung kelapa muda di Jalan Lintas Pekanbaru, Pinggir. Pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 23.23 waktu Indonesia Barat. Pengungkapan kasus tersebut juga berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya aktivitas transaksi narkotika yang diduga kerap terjadi di wilayah Desa Semunai. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, tim opsional Polsek Pinggir langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di sejumlah titik yang dicurigai. Dan Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar juga melalui Kapolsek Pinggir Kompol Agung Rama Setiawan mengatakan petugas kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan metode undercover buy hingga akhirnya berhasil mengamankan tersangka. Selain barang bukti sabu, petugas juga mengamankan satu unit handphone Android merek Samsung yang diduga berkaitan dengan aktivitas komunikasi tersangka dalam dugaan peredaran narkotika. Dan juga teman Pro 2, berdasarkan pemeriksaan awal, H mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang pria berinisial R yang kini telah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Petugas pun melakukan pengembangan hingga ke wilayah Pematang Pudu, Duri, namun keberadaan R juga belum berhasil ditemukan.
2: Info Pro 2.
1: Tomo Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat ini siang. Siang ya. Selamat pagi menjelang siang berdua ya. Karena di jam 10 ini seperti biasa kita bakalan masuk di program Pro 2 Hit List guys, di mana kamu bakalan Risa bacain, Risa puterin lagu-lagu kesayangan kamu. Boleh banget ya buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa buat langsung aja request di WhatsApp kita di 0811 760 0884. Tapi sebelum Risa bacain dulu requestnya, mau curhat ah. Boleh gak ya? Boleh dong. Gimana nih keadaannya guys, kalian semua? Are you okay guys? Apa sekarang lagi gak baik-baik aja teman produk? Karena kabut asap kita makin parah ya guys ya. Jadinya memang harus pakai masker ya. Pokoknya gak bosan deh saya ingetin kamu teman produk buat selalu pakai masker. Yang mau aktivitas keluar ya, walaupun cuma buat nyiram tanaman aja, kayak pakai masker deh guys ya. Karena udara kita lagi gak sehat banget, itu udah banget gitu. Jadi lebih baik ya teman berdua digunakan maskernya, supaya juga menjaga diri kita teman berdua. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Apakah pacar kita akan menjaga kita? Insya Allah ya, itu juga gak janji guys. Jadi ya sebelum orang lain deh menjaga kamu, penting kamu jaga diri kamu dulu deh sendiri ya teman berdua, oke? Dan tentunya Risa bakal bacain dan puterin lagu-lagu requestan kamu di hari Selasa ini, di hari libur ini. Aduh enak banget. Siapa yang lagi liburan? Atau siapa yang masih kerja? Kalau masih kerja ya semangat ya guys ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja deh Risa bacain dulu request yang udah masuk ya teman berdua. Kita mulai dari mana nih guys? Dari mana nih? Kita mulai dulu dari yang pertama. Siapa yang akan jadi pertama hari ini? Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Semoga hari ini kakak selalu dalam kondisi sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya ya, siarannya di hari ini. Amin. Terima kasih ya. Ada Lara Purnama Sari nih teman berdua. Aku mau request lagu, boleh gak kak? Katanya, aduh gak boleh lagi. Boleh dong ya. Aku mau izin request dong lagu dari Enau featuring dengan Ari Lasmana kak, yang sesi potret. Nah boleh, nanti akan Risa puterin ya. Ditunggu ya Lara, terima kasih. Terus nextnya teman berdua, kita bacain ya. Ini agak panjang nih. Minum dulu boleh gak? Namanya banget nih guys. Assalamualaikum, halo Pro 2 Pekanbaru Riau, halo juga Mas Ren, waalaikumsalam. Halo Mbak Risa, mau tebak-tebakan dong, boleh. Apakah aku katanya makanan yang sehat bagi manusia? Ada warnanya hijau, kuning, orange, merah. Terus baik juga untuk skincare manusia. Apa coba? Coba dipilih. Katanya sehat untuk mata dan kulit dan untuk penyembuhan. Nah, sejenis tumbuhan buah-buahan. Nah, apa guys jawabannya? Oh, banyak ya Mas, hijau, kuning, orange, merah. Oh, dia hijau dulu guys, gitu maksudnya kali ya. Dia sebelum bisa dimakan dia warnanya hijau, teman-teman berdua. Nah, itu maksudnya. Terus apa lagi nih? Kita baca lagi. Pokoknya berwarna. Apa coba tebak? Ayo siapa? Semangka. Oh salah, bukan jeruk ya guys. Aduh, ada aja Mas Ren ya. Terus ada quotes juga, kadangkala mencintai seseorang itu bagaikan kita menjaga balon, kalau gak pecah ya hilang. Waduh. Bener juga sih, gak salah sih. Kalau ini quotes dari Seno Tip X, band Tip X guys. Kapan tuh Seno ngomong gitu? Bisa aja dia. Oke deh, lanjut teman berdua. Mau request lagu dari Ariana Grande yang judulnya Hate That I Made You Love Me. Ada gak ya? Ariana Grande ya Mas Ren. Coba kita cek dulu nih Ariana Grande. Oh ada. Oke, terus
Itu aja ya, ini banyak ya. Jadi saya pilih yang pertama aja ya, Mas Ren. Oke. Terus yang panjang nih. Salam-salamnya buat keponakan saya, buat Wais Alkarni, Adi Bahaira, Bufatan, Alif Bahara Jasa. Kalian sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa Oktober, terima kasih dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, selalu smart di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 RRI Pekanbaru sekitarnya, I love you. Dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru. Oke, siap Mas Ren, udah bisa bacain ya. Kira-kira gimana nih kabarnya Mas Ren? Katanya parah nih di tempat kami bersalju. Pandangan mata itu hanya 2 meter kelihatan, Mbak. Ya sih, emang makin parah nih. Kalian dengar mungkin suara aku agak sengau-sengau ya guys ya. Karena efek dari cuaca kita nih yang bikin jadinya sengau. Cepat berlalu deh ya, cepat padam deh apinya. Jangan bakar-bakar lahan ya guys ya, jangan bakar sampah ya guys ya, gak boleh. Oke, okay? Satu lagi deh Risa bacain requestnya. Assalamualaikum Radua Hitles. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ada Mas Agung Hadi di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Mau request Karissa boleh. Lagu dari Gia Indrawari yang Rasa Cinta. Coba aku lihat dulu ya Mas Agung ya. Rasa Cinta. Oh, Rasa Cinta ini boleh. Rasa Cinta ini ya Mas Ren. Mas Ren lagi Mas Agung ya. Terus salam-salamnya, salam kompaknya buat Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Ren, Mas Dito. Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru. Dan untuk sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Kata hidup itu tentang bagaimana kamu bangkit setelah jatuh. Widih, mantap banget Mas Agung. Terima kasih Mbak Risa. Sama-sama Mas Agung. Terima kasih ya. Mantap banget deh pagi ini quotes-quotesnya ya guys. Ya berasa aku lagi dia disemangatin gitu ya. Oke deh, tamu berdua 3 lagu dulu yang akan saya puterin untuk kamu. Yang mau request masih bisa, jangan lupa di WhatsApp kita di 0811 7600884 guys. Daripada dengerin aku ngomong terus, kayaknya kita nikmatin aja ya lagu yang udah di request oleh teman berdua. Buat kamu yang request, jangan lupa ya, ditungguin guys.

0: Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa porong ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Oke, teman Pro 2 masih bareng sama Risa tentunya yang menemani kamu di Pro 2 Hit List, guys. Dan tadi udah 3 lagu ya Risa puterin nih. Buat kamu teman Pro 2 yang udah request tentunya melalui WhatsApp ya ataupun melalui Instagram kita. Lanjut lagi ya guys, kita bacain lagi requestan yang udah masuk nih ya. Yang mana ya? Banyak nih guys. Oke, selamat pagi Kak. Ada Fujimaki teman Pro 2, fanbase dari Sabrina Leonor. Mau request dong Kak lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Thanks Kak. Semangat siaran. Sama-sama. Terus satu lagi teman Pro 2. Ini siapa nih namanya ya? Ada Amalia. Selamat pagi, mau izin request dong lagu Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih, sama-sama juga. Nanti akan Risa puterin juga ya. Terus satu lagi siang Kak, saya Maria. Selamat beraktivitas dan semangat siarannya Kak. Saya mau request dong lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Terima kasih banyak, sama-sama. Oke, tiga lagu ya teman Pro 2 ya. Ada Sabrina, oh ini kayaknya jebolan idol semua nih. Oke deh, gak apa-apa ya. Buat kamu yang request, jangan lupa di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu teman Pro 2, kita dengerin dulu Sabrina Leonor dengan Selesai. Tapi requestannya belum selesai ya, masih bisa. Lagunya aja yang selesai, sambil nanti kita bakalan balik lagi buat bacain requestan kamu.

0: kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Kamera rolling action!
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action!
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak,
5: Frustra.
4: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Cut.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Cut, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi.

Tomam Pradua, kita mulai dulu bacain request ya. Ada dari Galuh Tomam Pradua yang mau request lagu dari Sofi Novinri dengan Susah Lupakanmu. Terus ada juga dari Puspitasari yang juga mau request lagu dari Jenny yang judulnya Mantra nih guys. Wih, ada dua lagu ya guys ya yang akan disabotarin untuk kamu. Dan kamu masih bisa request ya, buat kamu yang mau request di Pradua Hitlist hari ini, jangan lupa di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Oke, okay guys. Kalau gitu kita nikmatin dulu dua lagu teman Pro 2 dari Jenny dengan Mantra dan juga ada Sofina Finri dengan Susah Lupakan. Wow, stay tune terus guys.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Pro 2, sepertinya kita cukupkan dulu untuk sesi pertama di Pro 2 Hitlist ini, Tomo Pro 2. Karena Risa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Risa di tadi pagi hingga sekarang, guys. Dan tentunya setelah ini bakal ada lagi program-program seru dan menarik lainnya yang akan bisa menemani kamu, Tomo Pro 2, ya nanti malam ya. Terima kasih banyak. Semoga informasi yang udah Risa sampaikan, lagu-lagu yang Risa puterin bisa menghibur kamu juga. Risa pamit, sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan bye-bye teman Pro 2. Setelah ini juga masih ada Pro 2 Hitlist ya barengan sama Nadia yang akan menemani kamu, jadi kamu masih bisa request di WhatsApp kita ataupun melalui Instagram. Bye.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Masih banyak yang bingung nih untuk penyebutan air putih dan air mineral. Cukup sering ya yang menyebut air dalam kemasan botol sebagai air putih. Namun sebenarnya itu adalah air mineral, artinya air yang mengandung mineral di dalamnya baik alami maupun buatan. Karena air putih adalah air biasa yang kita dapatkan dari alam atau keran rumah. Bisa juga dari sungai, danau, atau sumber alami lainnya yang dimasak sebelum dikonsumsi. Kalau dari segi manfaat, sama baiknya. Namun, air mineral jauh lebih baik manfaat bagi tubuh kita ketimbang air putih biasa.

Madonna dengan Dancer ya, teman Pradua. Hai, bareng Nadia. Siang hari ini mengganti tugasnya Risa nih teman Pradua, karena dia mau bobo siang. Jadi Nadia temani kamu nih teman Pradua di Pradua Hitlist satu, masih ada lah ya, gak satu jam sih, kurang lebih 40 menit ke depan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan juga beberapa program spesial lainnya di hari Selasa 25 Agustus 2026. Jadi silakan aja yang belum request ya, tadi belum kesempatan untuk lagunya diputerin, langsung aja nih teman Pradua ya. Kirimkan WhatsApp ataupun juga bergabung di Instagram Pradua di @pradua_pku. Kalau bisa langsung aja tuliskan lagu favorit kamu di Instastory Pradua.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
1: Memiliki suku terbanyak di dunia.
2: Lambangnya burung Garuda.
3: Benderanya merah putih.
4: Berbeda-beda tapi tetap satu.
0: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: Prodo.
3: Teman terbaik kamu.

Sebuah single dari Sheila on Seven dengan sederhana nih teman Pradua. Nih dia mau puterin lagu yang sudah di request untuk siang hari ini. Ada yang mau dengerin lagunya? Oh tadi udah ya, Sabrina Leonor udah diputar ya? Sudah. Kemudian ada siapa lagi ini? Oke, mau lagunya Tiara Andini. Oke, Tiara Andini kita coba cek and recheck dulu. Yang ku kok Tiara Effendi? Oh, itu bareng yang mana nih? Oh, enggak ada. Oh, beatnya salah. Oke. Pura-pura Tiara Andini itu siapa? Hah? Deodra ya? Oke. Salah berarti. Deodra ya yang pura-pura. Siap. Oh iya benar. Lanjut. Kita akan puterin lagu yang di request. Katanya mau dengerin lagunya Adele. Oke. Sip. Dua dulu ya, karena waktunya juga agak sedikit mepet. Nanti kalau misalnya terakhir ada yang request lagi, nah dia akan putarkan untuk kamu. Ini dia Adele Yodre dengan Pura-Pura. Nanti juga susul dengan Adele dengan Easy On Me-nya. Karena dia puterin untuk kamu.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Terakhir nanti Nadia mau puterin lagunya Nabila Takia dengan Cegil. Terima kasih banyak kebersamaannya hari ini teman Produa di Produa Hitlist. Tapi jangan kemana-mana, Santai Siang akan hadir menemani kamu nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga masih banyak program-program spesial lainnya nanti hingga pukul 18 bersama Nadia ya. Oke, ini dia Nabila Takia dengan Cegil. Tetap bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

nanti Nadia mau kasih kamu sedikit informasi seputar dunia ekonomi digital ini teman-teman berdua. Jadi dari WhatsApp yang bisa ke marketplace ya. Dan yang pastinya ini bisa membantu teman-teman nih yang lagi menggeluti UMKM nih teman Pradua. Tapi jangan kemana-mana setelah nanti kamu bisa dengerin dulu untuk siang hari ini sebelum dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kita akan dengarkan Ruang Religi.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

kamu. Nah, teman berdua untuk menjadi seorang apa ya, generasi muda yang kreatif nih teman berdua, apalagi untuk kamu juga yang lagi menjalani bisnis kecil-kecilan kamu nih teman berdua. Jadi sepertinya kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada, media sosial saat ini teman berdua. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau usaha itu mulai masuk ke marketplace, punya katalog digital, memanfaatkan media sosial sampai menggunakan pembayaran digital. Jadi pertanyaannya sih, apakah semua UMKM itu memang harus go digital ya? Karena digitalisasi UMKM sebenarnya bukan cuma soal harus jualan di marketplace, tapi lebih dari itu, digitalisasi bisa berarti bagaimana teknologi membantu sebuah usaha menjadi lebih mudah ditemukan, lebih mudah dipesan, lebih praktis dalam pembayaran, bahkan lebih mudah juga mengelola pelanggan. Tapi tentunya ini teman pradua, bukan berarti setelah punya akun marketplace langsung auto laris, karena Nadi juga pernah nyoba. Masih agak apa ya namanya ya, masih perlu usaha juga nih teman pradua. Jadi kita bisa mulai mungkin dari WhatsApp ke marketplace, karena ini adalah ya namanya tujuan digitalisasi UMKM nih teman pradua. Jadi sebenarnya banyak banget UMKM yang sudah melakukan digitalisasi tanpa sadar, kayak misalnya awalnya promosi cuma dari mulut ke mulut, sekarang mulai upload produk di Instagram atau TikTok. Kemudian pelanggan juga biasanya kan harus datang langsung ya, atau bisa pesan lewat WhatsApp. Nah, awalnya pembayarannya cash, sekarang sudah bisa menggunakan kris atau juga transfer. Jadi itu semua juga masuk ke dalam tahapan bagian namanya proses digitalisasi. Lalu kenapa itu sangat penting teman pradua? Pertama, sepertinya jangkauan pasar ya. Karena kalau sebelumnya pelanggan hanya orang-orang di sekitar lokasi usaha, penggunaan media sosial dan juga platform digital itu bisa membuat produk lebih mudah ditemukan oleh pelanggan dari wilayah yang lebih luas. Dan kedua, soal kemudahan transaksi. Jadi pelanggan ini juga sekarang terbiasa dengan proses yang cepat, lihat produk, tanya ada apa enggak, ready apa enggak gitu ya, kemudian pesan, bayar, selesai. Jadi memang apa ya, digitalisasi ini memudahkan untuk penjualan juga nih teman pradua. Dan biasanya digitalisasi ini juga bisa membantu pelaku usaha mengenal konsumennya. Jadi dari data penjualan atau juga interaksi di media sosial, pelaku UMKM ini bisa melihat produk mana nih yang paling diminati dan kapan pelanggan biasanya melakukan pembelian. Jadi go digital bukan berarti semua UMKM wajib punya semua platform dan gak harus punya media sosial juga. Tapi apa ya, maksudnya nggak harus sekaligus lah punya, kayak misalnya harus punya akun di Instagram, TikTok atau juga marketplace, bisa bertahap nih teman pradua. Jadi yang penting adalah kamu bisa memilih teknologi yang memang sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu, karena yang namanya digitalisasi bukan tentang punya banyak akun, tapi bagaimana teknologi itu bisa membuat bisnis kamu bekerja lebih efektif.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Sama berdua, satu jam ke depan Nadia hadirkan informasi seputar olahraga di Sportpedia. Tentunya informasinya Nadia kutip dari situs rri.co.id. Ya, kamu juga bisa baca beragam informasi ini teman berdua yang ada di sana. Tidak hanya sekedar olahraga, tapi banyak sekali informasi-informasi terkini yang bisa kamu baca. Dan juga hiburan juga bisa, tips ya, banyak banget di situs rri.co.id. Dan kamu juga bisa dengerin streaming juga dari sana nih teman Pradua, dari RRI seluruh Indonesia ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
2: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
5: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, di informasi seputar olahraga kali ini, Nadia mau kasih teman berdua satu informasi dari badminton nih, teman berdua. Jadi kali ini yang pasti ini teman berdua, untuk para atlet badminton juga lagi bertanding dan juga banyak sekali nih untuk event membesar, dan salah satunya juga sebagai ajang silaturahmi juga nih teman berdua, yaitu di wartawan di Jabodetabek ya. Jadi mereka juga menggelar event yang luar biasa nih sebagai apa ya, pertandingan persahabatan bisa dibilang. Jadi di sana itu ada pertandingan namanya Spartan Fun Badminton 2026 yang menjadi ajang silaturahmi antara wartawan di Jabodetabek nih teman berdua. Jadi turnamen ini diikuti oleh 20 tim yang mewakili 10 pokja, yaitu kelompok kerja nih teman berdua dari wartawan Jakarta Selatan, dari Jabodetabek lah ya, di berbagai wilayah Jabodetabek. Jadi kegiatan ini menjadi ruang bagi wartawan untuk mempererat hubungan antar satu profesi lah bisa dibilang ya, sama dari jurnalis. Nih, Ketua Pokja Wartawan Jakarta Selatan sendiri itu Anas Furkon juga mengatakan kegiatan ini tidak sekedar menjadi kompetisi olahraga, tapi juga bisa menjadi wadah untuk membangun kebersamaan di kalangan wartawan. Dan menurutnya juga kegiatan olahraga bersama ini bisa menjadi salah satu sarana memperkuat sinergi dan juga hubungan harmonis, yaitu antara kepolisian dan juga insan pers. Dan kegiatan ini juga diharapkan bisa terus menjadi agenda tahunan yang memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan jejaring antar kelompok wartawan di wilayah Jabodetabek.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dorong. Apalagi

0: Misalnya tuh kita masa orang bosan kalau gitu anak kecil aja tahu uang siapa harus di tempatnya.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kali ini kolaborasi antara film dan juga olahraga nih teman Pradua sangat luar biasa. Jadi Netflix ini akan memastikan serial dokumenter Formula One yaitu Drive to Survive itu akan berlanjut ke musim ke-9. Jadi musim terbaru ini akan mengangkat persaingan Formula One sepanjang musim 2026 ini teman Pradua. Jadi serial produksi Box to Box ini pertama kali tayang di Netflix pada tahun 2019. Dan program ini juga menghadirkan akses ke paddock serta kehidupan pribadi para pebalap di luar lintasan. Nah, produser eksekutif James Gay Race dan juga Paul Martin ini menyambut produksi musim ke-9 mereka. Jadi keduanya menyebutkan itu Mapra 2 musim ini akan mengeksplorasi ruang tersembunyi dalam olahraga F1 ini lebih jauh ya. Dan tentunya juga Drive to Survive sempat mendapatkan kritik karena penyuntingan kreatif yang lebih menonjolkan drama seperti tayangan realitas. Tapi serial ini dinilai berpengaruh terhadap peningkatan popularitas kejuaraan Formula One. Jadi berdasarkan laporan yang ada, serial ini berperan dalam memperluas basis penggemar F1 di Amerika Serikat dan programnya juga menarik penonton usia muda dengan proporsi perempuan yang lebih tinggi ternyata nih teman-teman.

Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Dennis Chen yang bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Diana Yastremska di turnamen tenis Monterey Open pada hari Selasa 25 Agustus 2026, tepatnya hari ini teman peradua. Petenis Indonesia ini menang 2-6, 6-3, 7-6 dan memastikan tiket menuju babak 16 besar. Seperti dilansir dari WTA, Yastremska juga mengawali pertandingan di klub Sonoma dengan mendominasi permainan dan merebut set pertama 6-2. Jadi Janis juga kemudian meningkatkan permainan hingga mampu menyamakan kedudukan setelah memenangkan set kedua 6-3. Dan yang pasti teman peradua, Janis tidak menyerah dan memenangi game ke-6 untuk memangkas jarak menjadi 2-4. Dan kesempatan break kemudian dimanfaatkan Janis ketika pukulan lawannya keluar sehingga skor menjadi 3-4. Jadi momen beralih pada Janis setelah dia memenangkan game ke-8 untuk menyelamatkan kedudukan 4 sama. Dan kemudian dia kembali melakukan break dan berbalik memimpin 5-4 setelah forehandnya membuat lawannya kehilangan posisi tentu. Jadi Yastremska ini teman perdua gagal menyelamatkan match point ketika pukulannya kembali melebar dari lapangan dan Janis pun menutup tiebreak 7-5 dan memastikan kemenangan 3 set untuk melaju ke babak 16 besar.

kali ini Nadia mau hadirkan lagu-lagu milik Fabio Acer yang pernah hits nih teman berdua. Siapa tahu ini pernah menjadi playlist kamu lagi galau, lagi sedih, patah hati, atau lagi seneng nih teman berdua, ya. Pasti kamu bisa bernostalgia satu jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program spesial kita siang hari ini, Pernah Hits.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Halnya Fabio yang sudah Nadia hadirkan, mana nih yang sudah masuk dalam playlist kamu sampai sekarang atau bahkan dulu sempat kayaknya tuh hari-hari dengerin lagunya Fabio Asar terus ya. Jadi teman berdua yang bernama lengkap Fabio Fukrer Towoliu, kelahiran tahun 93 yang dikenal secara apa ya, masyarakat tuh mengenalnya dengan Fabio Asar. Dan dia ini adalah penyanyi dan juga penulis lagu tentunya. Dan dulu awal-awal rilis yang benar-benar viral banget di tahun 2022 itu ada Bertahan Terluka nih teman berdua, yang sangat populer di berbagai platform musik Indonesia termasuk menempati posisi puncak tangga lagu global di salah satu platform musik nih teman berdua. Kemudian single yang berjudul Tanpa Rasa Bersalah juga masuk ke dalam Billboard Indonesia. Fabio Asar sendiri yang lahir di Sulawesi Utara nih teman berdua, dan dia juga dikenal sebagai keponakan dari Lucky Tampilang yang juga berprofesi sebagai musisi. Dan ternyata Fabio Asar juga menggemari dunia musik tuh sejak kecil nih teman berdua. Jadi dia sering mengikuti lomba menyanyi di sekolah dan juga gereja. Sebelum terjun di industri musik, Fabio juga adalah seorang penyanyi pernikahan, sering ngisi-ngisi gitu ya. Dan kalau kita bilangnya kayak organ tunggal gitu. Terus sering melakukan kegiatan cover lagu juga di medsos. Jadi Fabio Asar juga sudah berkali-kali mengikuti audisi ajang pencarian bakat di Indonesia. Dan diantaranya pernah 5 kali audisi di Indonesian Idol, 3 kali audisi di The Voice Indonesia, dan tentunya juga di Rising Star Indonesia. Tapi katanya sih pada saat itu tidak satu pun yang lolos nih. Dia juga mengatakan bahwa pernah trauma karena selalu gagal audisi, sampai akhirnya dia membuka usaha barbershop dan juga bisnis kuliner. Dan Fabio sendiri juga diketahui pernah tergabung dengan grup musik bernama Klik bersama Dio, William dan juga Lee Agus. Dan grup ini dibentuk pada Agustus 2019. Sempat sekali melakukan aktivitas grup berupa proyek sing off ya, yaitu lagu yang diunggah di kanal YouTube Klik Official sebelum akhirnya grup tersebut bubar nih teman berdua. Jadi itulah sedikit kisah perjalanan Fabio Asar sebelum akhirnya terkenal dengan solonya sebagai seorang Fabio Asar.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Lagu-lagunya milik Fabio Asher yang pernah hits nih teman perdua. Dan yang pasti nih single-single hitsnya sendiri yang juga pernah menjadi apa ya peneman rasa sedih kamu, rasa galau kamu nih teman perdua. Sudah Nadia hadirkan menemani kamu di siang hari ini di program Pernah Hits. Tapi jangan kemana-mana. Nanti ada program spesial lainnya di Sore Ceria. Dia nanti juga ada obrolan seru nih bareng anak muda nih teman berdua yang jago banget kayaknya apa ya bela diri kekinian. Nah jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Ceria.
1: Sore

dengan berbagai informasi seru, tentunya masih ada kutip dari situs rri.co.id. Nanti juga ada informasi-informasi lainnya dan juga obrolan-obrolan seru nanti di sore ceria ini teman Perdu pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama RRI Program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Stay.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

88,4 dari program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pradua, dengan situasi udara yang tidak baik ini, teman Pradua yang diselubungi dengan asap. Jadi dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang masih mempertahankan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi kualitas udara yang menurun akibat kebakaran hutan dan lahan, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu Bapak Erisman Yahya yang mengatakan, teman Pradua, sekolah tetap diminta melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan siswa. Dan beliau juga mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan juga kualitas udara di berbagai wilayah Riau. Kalau misalnya kondisi ini semakin buruk, keputusan terkait perubahan sistem pembelajaran akan dikoordinasikan dengan pimpinan. Jadi beliau juga berharap kondisi udara segera membaik sehingga aktivitas pendidikan ini bisa berjalan dengan normal, dan dia juga meminta kepada pihak sekolah dan orang tua tetap memperhatikan kondisi kesehatan siswa selama kualitas udara belum sepenuhnya normal. Kita doakan teman berdua semoga ini cepat berakhir, cepat selesai, dan tidak ada kayak sambungan lagi. Mudah-mudahan ini cukuplah ya untuk kita rasakan terakhir, dan sebisa mungkin kita juga saling menjaga lingkungan di sekitar kita ketika keadaan lagi masa-masa musim kemarau.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebatang dulu
3: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
5: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Maulid Nabi. Jadi kantor wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Riau bersama DPRD Riau yang juga menghimbau masyarakat agar memperhatikan kondisi kesehatan di tengah meningkatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau juga karhutla. Jadi himbauan ini juga disampaikan menjelang pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan termasuk peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepala bagian tata usaha itu juga Kabak TU Kanwil Kemenag Provinsi Riau yaitu Rahmat Suhaidi yang juga mengatakan kondisi kabut asap ini mulai terasa cukup pekat ya dalam beberapa hari terakhir bahkan pada pagi hari. Dan jarak pandang masyarakat juga mulai terganggu akibat asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Dan kondisi ini juga berdampak terhadap jarak pandang yang semakin terbatas teman perdua. Oleh karena itu, beliau juga mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara atau juga ASN di lingkungan Kementerian Agama Riau untuk menjaga kondisi kesehatan selama kualitas udara belum membaik. Dan sementara itu juga untuk kegiatan keagamaan tetap bisa dilakukan teman perdua tapi perlu menyesuaikan dengan situasi kondisi atau juga kualitas udara yang saat ini kurang baik tentunya. Dan disarankan agar kegiatan perayaan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak ini bisa dilaksanakan di dalam ruangan untuk mengurangi resiko paparan asap. Jadi diharapkan juga kepada masyarakat tetap bisa menjalankan kegiatan keagamaan dengan baik tapi tetap mengutamakan kesehatan dan menjaga kondisi tubuh di tengah situasi kabut asap yang melanda di sejumlah wilayah Riau. Baik teman beradu, itu dia informasi terakhir yang dihadirkan untuk kamu di sesi kali ini. Kamu bisa baca informasi lainnya yang pasti masih banyak banget teman beradu yang bisa kamu kutip atau kamu baca langsung di situs rri.co.id. Setelah ini akan ada obrolan seru nih bersama para atlet combat sport. Wow, keren banget nih. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

0: Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua di sore ceria hari ini. Wah, ini adalah obrolan yang luar biasa nih teman berdua. Karena di studio sudah kehadiran atlet combat sport nih teman berdua. Ini baru pertama kali Nadia bisa langsung lihat atletnya. Dan kamu juga bisa langsung aja menyaksikan di kanal YouTube Pro 2 Pekan Baru. Kamu juga bisa langsung aja join di live chat kita, ngobrolin untuk kamu yang mungkin berminat nih dengan olahraga satu ini. Kita akan langsung aja ngobrol karena di studio sudah hadir. Ada, ini jauh banget loh datang ke Pekan Baru. Ada Kak Guardiola Yosef Lumihi, dan juga ada Adrian Mateis, dan ditemani juga sama Muhammad Ibra. Halo, halo.
1: Halo, halo kakak bos.
0: Oi, kakak bos. Aduh, rasa-rasanya saya ini ya berada di film-film gitu.
1: Siapa, Kak?
0: Iya, berarti dengan kalau yang di ujung sebelah kanan Nadia ini ada Kak Adrian Mateis ya?
1: Siap, Kak.
0: Iya, ini manggilnya siapa nih, Kak?
1: Saya panggil Adrian aja, Kak.
0: Ada Kak Adrian, dan di tengah ada Guardiola Yosef Lumihi. Manggilnya Kak Ardi ya?
1: Iya, Ardi aja.
0: Dan ini temannya sama Muhammad Ibra. Halo.
2: Halo.
0: Kalau nih kakak Adrian jauh-jauh dari
1: Sorong, Kak.
0: Dari Sorong, ya. Kak Ardi dari.
2: Kalau saya dari Manado.
0: Manado, Ibra dari Pekanbaru ya.
2: Dari Pekanbaru.
0: Oke deh, gimana rasanya ketemu dengan orang-orang jauh ini, Ibra?
2: Rasanya sangat luar biasa.
0: Oh, luar biasa. Dan kalau Kak Adrian bersama Kak Ardi ini adalah atlet combat sport nasional, kalau Ibra adalah atlet combat sport Pekanbaru.
2: Ya, betul.
0: Nah, kita boleh ngobrol-ngobrol dulu nih, kenapa nih kakak-kakak memilih olahraga yang satu ini ya? Apakah ini sama dengan kayak tinju kah, atau mungkin dengan olahraga seperti Muay Thai? Mungkin dari Kak Ardi dulu deh, kenapa dulunya terjun ke sebagai atlet combat ini?
1: Ya, jadi awalnya itu karena saya sering melihat saudara-saudara saya latihan, karena abang saya kan rajin juga latihannya.
0: Oh,
1: dia disiplin juga. Okay. Ada abang saya namanya Paulo Mihi. Jadi dulu sering lihat-lihat dia tanding, sering lihat-lihat dia latihan, akhirnya energinya ikut juga. Jadi kayak mau dong latihan, akhirnya sampai sekarang latihan terus.
0: Berarti itu memang udah lama banget nih, Kak?
1: Udah lama sih, niatnya udah lama, tapi mulainya itu nanti tahun 2014.
0: Oh, mulainya di 2014. Itu memang dari awalnya memang langsung ke jadi apa ya, olahraga di combat ini sendiri.
1: Iya, betul.
0: Oh,
1: sampai sekarang.
0: Oke, sampai sekarang. Kalau dari Kak Adrian?
3: Jadi pertama saya mau bilang buat kakak bahwa combat sport itu semua kumpulan olahraga yang tinju yang tadi seperti kakak bilang tadi, tinju, ada tinju, ada Muay Thai, ada kickboxing, itu semua mencakup semua.
0: Semua ada dalam
3: itu
0: combat.
3: Namanya combat sport itu, namanya ya, karena kontak, langsung kontak kakak. Jadi kalau perjalanan Adrian, Adrian pertama sekali terjun di dunia combat sport nih, kenal di kampus, kampus, di sekolah. Dulu sekolah di Jakarta itu tahun 2013 tuh di Sekolah Tinggi Perikanan, Kak. Di situ saya ketemu dengan guru saya yang namanya Suli Silawanto. Saya latihan dengan dia, terus ketemulah dengan saya punya kakak senior ini. Ini senior saya, biar bagaimanapun dia juga banyak ajar saya, dan sampai dunia yang tadi ya, kakak. Sampai hari inilah saya sampai di Pekanbaru juga tuh karena saya olahraga combat sport ini, kakak. Jadi sampai sekarang masih aktif.
0: Oh, berarti combat ini semuanya ada ya di dalamnya,
3: di dalamnya
0: ya, mencakupnya sendiri ya. Ada boxingnya,
3: boxing,
0: terus ada Muay Thai, ada apa lagi tuh dalamnya?
3: Ada MMA,
1: kickboxing,
3: ada sambo, ada kuras, ada judo, banyak kak.
1: Gulat juga.
0: Gulat.
3: Ya. Semua.
0: Berarti kalau kita ketika pertandingan nih semua keluar dong untuk ininya, pertahanannya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, wah. Dan kalau Ibra sendiri kenapa mau terjun ke combat ini?
2: Awalnya saya bukan atlet apa combat sport. Oh, saya awalnya atlet takraw. Dan kalau atlet takraw itu dia individu, karena individu ini kan kita nggak bisa nyalahkan orang lain. Misalnya kita kan jago, dapat teman yang biasa-biasa aja.
3: Jadi tim adik, ya. tim.
1: Ingat.
3: Takraw itu tim.
1: Takraw itu tim.
3: Ingat.
0: Oke.
2: Jadi pernah ada waktu main di Porprov di Kuan Sing. Di situ saya dipasangnya sama senior, karena senior jadi kita kayak apa kata senior itu kita ikuti semua. Jadi saya di situ tertekan, dan di situ saya habis disudutkan sama pelatih sama tim saya. Nah, jadi saya memutuskan untuk nyari olahraga individu yang bisa kayak karena kita sendiri.
0: Kemampuan sendiri.
2: Ya, okay. Pas di situ saya juga dulu yang pernah taekwondo. Pas saya lihat-lihat di sosial media boxing lagi naik, makanya saya coba.
0: Tapi kan tadi boxing ya beda ya. Kalau misalnya boxing tersendiri berarti beda dengan combat ya, kayak.
3: Sama semua.
1: Jadi combat sport itu karena dia bela diri keras kan, jadi disebutnya combat sport. Jadi combat sport itu yang kayak kita kalau mukul tuh orang bisa ada luka atau tendang, tangan bisa patah,
3: tendang orang bisa
1: jadi,
3: patah.
1: Jadi sebenarnya kata kasarnya ya bela diri ini keras, jadi makanya disebut combat sport. Ya, jadi semua yang keras-keras itu disebut
0: masuk
1: combat sport ya.
0: Dalam situ kategori
1: combat sport. Makanya kan ada beda-beda sebutannya. Ada yang cuma buat sportainment, ada yang e-sport, ya kan? Jadi beda-beda. Jadi combat sport itu semua bela diri keras.
0: Tapi ketika memilih combat sport ini sendiri, apa enggak serem nih kayak ngerasa, wah ini bisa kalau tanding gua kacau nih ya. Semua kan masuk ya ke dalam semua kategori combat ini ya. Mungkin dari pengalamannya Kak ini dulu ya, Kak Adrian nih, udah senyum-senyum dulu nih.
3: Jadi ya Kak, kita memilih keputusan itu juga karena kita sudah mempertimbangkan mungkin Kak ya. Jadi saya kenapa terjun di dunia itu karena saya sering dibully kan. Sering dibully, sering dapat tekanan kan, seperti Ibra bilang.
0: Waktu zaman sekolah atau kapan nih Kak?
3: Zaman sekolah waktu ya saya masih kuliah-kuliah itu kan. Jadi kebetulan saya punya sekolah kan asrama tuh. Jadi ya biasa ada penekanan-penekanan lah kan. Jadi mulai dari situ ya, ya saya percaya bahwa ya mungkin dengan olahraga ini saya bisa meluapkan saya punya emosi kak.
0: Tapi emosi, gak sama orang ya kan?
3: Ya gak sama orang ya kak. Di dalam olahraga. Jadi ya emosinya tapi yang istilahnya ada tempatnya kak. Meluapkan kita punya emosi. Ada tempatnya itu ring kak. Itu dari situlah sudah saya ambil keputusan lah ini bisa nih kak.
0: Daripada kemana-mana emosinya
3: daripada
0: ya.
3: Daripada kemana-mana kita dijalankan. Semua rugi kalau di jalan kan kak, kita kacau di jalan, kita pukul orang pu anak, mungkin orang pu anak bisa cedera atau bisa meninggal ya kak, kita tidak tahu.
1: Betul.
3: Karena kalau di jalan begitu kak, dia punya itu tuh cuma dua, dia cacat atau dia mati kak, begitu aja.
0: Tapi serem sih.
3: Iya kak, jadi ya bela diri ini kenapa tadi kakak Ardi bilang keras karena begitu kak. Kalau ada wadahnya kan ada yang tanggung jawab kak.
0: Iya benar.
3: Terus kita selesai tanding ya, mungkin pertandingan itu kita bisa dapat uang atau orang-orang bisa kenal kita sampai undang kita ke Pekanbaru nih.
0: Iya benar.
3: Bukan gampang kakak.
0: Betul.
3: Dari Papua terbang ke Pekanbaru nih jauh.
0: Wih, jauh banget ya.
3: Jauh kak.
0: Ada jet lag juga nggak karena perbedaan waktu ya kan?
1: Iya betul jet lag. Saya 2 hari jet lag.
0: Oh iya. Apa nih yang terjadi?
1: Masih puyeng, jadi puyeng main futsal puyeng karena jet lag gitu.
0: Jadi memang perbedaannya ini berapa jam ya kalau nggak salah ada 2 jam gitu.
3: 2 jam,
0: ya?
3: Kakak.
1: Kalau Pekanbaru sama Manado 1 jam berarti.
0: Oh, 1 jam.
1: Kalau Sorong 2 jam. 2 jam.
0: 2 jam. Iya, jadi memang perbedaan waktu ini memang agak sedikit ini butuh waktu ya. Iya, tapi kemarin di Pekanbaru ini dalam rangka apa nih? Apakah ada memang ada pertandingan atau ada event apa?
1: Ya, jadi kami diundang untuk menjadi bintang tamu di acara SK Sport Show. Nah, itu ada teman-teman saya juga yang ajak saya ke sini, ada Bang Jack. Ajak saya. Terus ada Bang Dedi, Bang Dedi Lubis juga.
3: Terus ada Kakak
1: Ilham.
3: Pokoknya teman-teman yang ada di dalam SKA Sport Show yang sudah undang kita, kita dangke banyak buat dong semua. Bisa ajak kita ke sini, kita bisa dapat teman-teman baru, keluarga-keluarga baru. Jadi apa ya Kakak? Memang perbedaan itu menyatukan kita sih kakak.
0: Betul. Siap. Sekali.
3: Itu kalau untuk Adrian ya kakak. Jadi olahraga menyatukan kita ya di perbedaan.
1: Betul.
3: Di mungkin tadi apa di Pekanbaru nih bilang Abang Awa ya.
0: Iya, Abang Awa.
1: Abang Awa.
0: Kalau di ini Papua nyebutnya apa?
3: Panggil kakak saja.
0: Kakak. Oh, kakak. Ya. Kalau di tempat Kak Adrian?
1: Sama kakak.
0: Kakak juga. Ya. Di sini ah. Abang Awa langsung ya. Iya,
1: Abang Awa. Atau Abang Da di sini ya.
3: Abang Da.
0: Iya, Abang Da. Keren. Nah, kalau Ibra ketemu nih sama abang-abang ini udah berapa lama nih? Atau baru ini atau sebenarnya sudah lama ketemu?
2: Sebelumnya udah ada ketemu waktu main tanding di Jakarta di Rookie Fight tanggal 31 Juli, 31 Mei. Kemarin tuh cuman ketemu sama kakak Adrian dan kalau ketemu tua baru hari ini.
0: Manggilnya tua?
1: Ya,
3: tua. Panggilan. Ya,
0: senior. Oh, senior. Okay.
1: Jadi kalau orang yang tertua. Jadi orang timur itu kan panggilan tua itu adalah apa?
3: Lebih tahu dulu ya.
1: Ketika ada orang yang lebih tua kita panggilnya tua. Atau misalnya mama kita punya kakak kita bisa panggil tua atau panggil bapak tua juga boleh. Tapi nanti kalau udah menjadi bapak-bapak gitu.
3: Jadi kan banyak tahu kan.
0: Iya, banyak tahu kita jadinya.
3: Perbedaan itu menyatukan semua kakak kalau menurut
0: Adrian. Dan olahraga juga bisa ini ya, ya menyatukan kita semua ya. Tapi kalau tadi cerita dari Kak Adrian dan juga Kak Ardi nih, mungkin Ibra juga punya cerita tersendiri enggak sih pertama kali mungkin terjun ke olahraga combat apalagi tadi kan basicnya takraw ya.
2: Ya, betul.
0: Nah, mungkin ada hal-hal juga yang akhirnya menekuni untuk Ibra ini konsen di combat ini.
2: Ya itu yang kayak kemarin keluar dari takraw karena nggak dianggap, jadi pengen membuktikan di cabang olahraga baru, jadi nyoba di boxing. Kebetulan dapat coach yang sangat mantap dan luar biasa. Coachnya ada di sini, Coach Zaki. Coach Zaki membantu saya latihan persiapan dan kemarin tanding di
3: bisa tepuk Rookie. Tangan nggak?
0: Boleh.
1: Tepuk tangan dulu guys. Saya udah tantangan dari tadi.
3: Takutnya kita dimarahin.
0: Oh enggak boleh kok, boleh kok.
3: Akhirnya saya tepuk tangan dalam hati.
0: Angin kan, gitu aja ya. Oke. Iya ya. Jadi akhirnya dapat support ya.
2: Ya dapat support dan diberi kesempatan tanding pertama kali debut di Rookie Fight Jakarta. Okay. Alhamdulillah kasih kemenangan.
0: Oke. Okay.
2: Dan sekarang fokus lagi untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih prime dan sebenarnya kemarin di SKA main juga cuman karena lawannya ngundurkan diri jadi jadi nggak jadi main.
3: Untuk Ibra Pulawan ini kalau dona nonton ya.
0: Oke, silakan.
3: Kamu itu kalau mau lawan orang jangan sampai hari H baru kamu mundur. Kasihan persiapan pak.
0: Betul
3: sekali. Orang lari siang. Bahkan makan juga puasa. Sudah hari H baru kamu mundur. Itu kan tidak bagus.
0: Iya.
3: Lebih baik 2 minggu sebelum itu kamu mundur. Jadi orang bisa cari lawan baru. Kamu gimana?
0: Oh memang mendadak banget ya keluarnya.
2: Mendadak.
0: Jadi hal-hal seperti itu gimana sih dalam sebuah pertandingan ini? Apa ada apa ya namanya kayak konsekuensi kayak apakah di blacklist?
3: Lebih tidak di blacklist kakak. Jadi istilahnya kita yang persiapan ini rugi rugi. Kenapa dia tidak kasih tahu dari pertama-pertama? Istilahnya 2 minggu atau 1 minggu sebelum tanding dia nggak mundur. Pas hari H sudah timbang dia mundur. Kan kasihan kak, keringat, air mata, rindu semua dia korbankan kak. Latihan di latihan. Padahal dia ada waktu mungkin dengan keluarga atau apa.
0: Iya, tapi dikorbankan.
3: Dikorbankan untuk latihan karena dia mau jadi yang lebih baik.
1: Terus diet.
3: Diet juga.
0: Oh, jadi sebelum tanding memang harus diet ya?
1: Harus diet.
3: Ya, itu kan main berat badan, Kak.
1: Karena main berat badan kan, jadi harus ideal badannya.
0: Oke. Emang berat badannya berapa nih kok idealnya untuk ikut bertanding?
1: Jadi kalau misalnya berat jalannya ada over 10 kilo, dia harus turunin lagi. Jadi sampai
3: kita dibagi, Kak, dibagi per kelas-kelas itu, Kak, ada. Di tinju ataupun di combat sport yang lainnya semua kita dibagi berat.
0: Jadi
3: kalau seandainya saya berat 57 lawan saya juga berat 57.
1: Jadi ada, dalam 2 bulan itu kita bisa turunin 10 kilo kak.
0: Wah keren banget nih.
3: Jadi begitu, kayak begitu kak. Kita sudah capek-capek. Tiba-tiba kita sudah timbang. Lawan juga sudah timbang, tiba-tiba mundur. Kecewa kak tidak kak? Selama ini kita pengorbanan bagaimana? Ku tidak hargai pak.
0: Oke,
3: itu jadi buat ya. Ibra Pulawan, ku kalau nonton ini, ku terjelas.
0: Nanti di share aja ya nih.
3: Oke, Kak. Pasti kita share, Kak.
0: Iya, oke. Tapi kalau boleh bisa dibilang ya, combat sport Indonesia sekarang sudah katanya go internasional.
3: Iya, wow. Betul.
0: Dan yang pasti kan ini benar-benar kayak apa ya, sebuah apa, pengorbanan atau juga tadi ada latihan yang sangat luar biasa yang harus dijalani oleh atlet combat untuk bisa ke tingkat internasional sendiri. Berarti Kak Adrian sama Kak Ardi udah ini juga nih.
1: Jadi FAI aja ya, Kak. Mm-hmm. Kalau misalnya Adrian ini dia udah internasional.
0: Okay.
1: Dia udah pernah pukul KO orang Brasil.
0: Wih, keren.
3: Jadi ya begitu, Kak.
0: Ya boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan.
3: Kita ini takut saja, Kak, takutnya salah.
0: Boleh, kita bebas di sini, bebas ya. Oke. Okay.
1: Jadi saya salah satu orang yang menjadi saksi sejarahnya dia. Dia sudah pukul jatuh orang Cina. Dia sudah pukul jatuh. Maksudnya ini ya, kita ya,
3: kita terharu loh, kita terharu nih.
1: Dia udah pukul jatuh orang Brasil.
3: Kita lagi bisa menangis ini.
1: Sudah pukul jatuh orang India. Pokoknya kalau mau bilang internasional, udah internasional banget lah dia.
0: Woy, keren.
3: Tepuk tangan dulu, Kak.
0: Sejak tahun berapa?
3: Saya dari, jadi ini saya punya kakak senior juga. Jadi kita ketemu itu kalau tidak salah 2015 waktu saya kuliah, saya tingkat 2. Yang ajari saya ini, beliau di samping saya ini. Dengan kakak Dusi.
1: Masih
3: dua,
1: ini ya, masih
3: baru. Masih mahasiswa kelas 2 tuh, tua tuh. Jadi ya ini juga termasuk saya punya kakak senior, saya punya guru juga. Jadi ya singkat perjalanan ya, saya punya pelatih, mereka mengajarkan kita bareng, kalau latihan selalu bareng, selalu kemana-mana.
1: Ya jadi kita satu guru.
3: Satu guru, kita punya guru tadi yang kita bilang Sule Silawanto. Terus sudah semakin kesini ya, Adrian waktu itu mewakili Indonesia di event One Championship. Ya, ada banyak negara yang bersaing di situ, Kakak. Saya salah satu atlet Indonesia yang sering bertanding
1: di
3: yang berlaga di situ, berlaga di situ. Saya di antara beberapa petarung Indonesia yang lain ya, ada saya di situ juga, Kakak. Yang dari Papua, yang dari kampung. Makanya kan saya pas datang ke sini ke Pekanbaru ya, saya bilang ya, Pekanbaru luar biasa, maksudnya orang-orangnya, terus eventnya juga bagus. Semoga Adrian punya doa itu, semoga ada orang Pekanbaru yang mewakili Indonesia juga di internasional.
0: Ibra dong.
3: Amin.
1: Terus sekedar info juga, Kak. Adrian ini orang pertama yang pukul orang Brasil.
0: Dari combat.
1: Iya, dari combat. Combat Indonesia. Jadi udah ada dua. Maksudnya kan ini saya saksi sejarah ya.
0: Benar.
1: Selain saya dekat sama dia, saya juga saksi sejarah di combat sport Indonesia. Dia orang pertama dan kedua itu Jaka Saragi.
0: Ya.
3: Abang kita itu.
1: Tepuk tangan dulu dong.
3: Jaka Saragi. Panutan pokoknya. Salah satu orang Indonesia yang bisa masuk ke UFC. Kasta tertinggi combat sport kalau menurut saya ya sendiri. Menurut saya sendiri. Jadi kalau teman-teman mau bikin di TikTok terus mau potong-potong saya cerita ya.
0: Tapi nih kalau Kak Adrian kan katanya jadi orang pertama gitu ya yang salah satu orang yang juga menjatuhkan dari atlet combatnya Brazil tadi ya. Gimana perasaannya waktu itu, apakah memang sangat menggebukah atau seperti apa sih untuk menjalani
3: itu, hari itu tuh saya tidak tahu tuh saya punya rasa senang atau apa tuh sudah campur aduk, Kakak, soalnya saya punya idola sama beliau itu. Idola saya, Kakak, dan saya bisa satu ring dengan dia. Jadi waktu itu lockdown ya Indonesia Raya nih. Tua yang cerita boleh.
1: Jadi kan makanya kenapa saya bilang saya salah satu saya saksi sejarah buat dia. Karena waktu itu lockdown. Jadi orang Indonesia itu enggak boleh masuk Singapura, Kak. Itu kan pertandingan di Singapura kan. Dia orang Indonesia itu enggak masuk di Singapura. Jadi kita bawa dokumen tuh, berkas tuh setebal begini, Kak. Begini satu jengkal lah.
3: Satu jengkal.
0: Berarti prosesnya luar biasa ya?
1: Prosesnya luar biasa kita masuk situ.
3: Tidak tahu surat-surat model apa semua ada, Kakak.
1: Tapi cuma acara One Championship itu yang bisa bikin orang bisa masuk di Singapura itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, waktu itu apa?
3: COVID.
1: Ya, waktu itu kan COVID. Betul. Jadi agak susah masuk ke sana. Nah, tadi pertanyaan apa ya?
3: Tidak. Tua cerita bagaimana
1: perjalanan. Ya, jadi perjalanan
3: cerita COVID. Aja tua.
1: Pokoknya agak susah banget, sulit banget kita masuk di sana. Sebelum kita pergi pagi-pagi kita berangkat ke Singapura. Tahu enggak malam-malam gitu kita masih ngisi data berkas, data-data ya, itu.
3: Data-data itu, Kak.
1: Berkas itu setebal sejengkal gitu, berkasnya, bukunya. Jam 12 belum diisi. Pagi-pagi jam 9 kita udah harus berangkat ke bandara. Terus tahu enggak, Kak, bahasa Inggris semua dan kita kan 30% doang cuma bisa yes no, no lagi.
0: No smoking gitu ya.
3: Baru itu bahaya, Kak. Aduh, ancol.
0: No smoking, no parking ya kan.
1: Gitu. Ya makanya kenapa saya bilang itu sangat sulit tapi kita bisa lewati
0: bisa.
1: Itu.
0: Bisa.
1: Okay. Sampai
3: jadi, Kak, kalau untuk Adrian hari itu Adrian punya rasa itu senang, tapi kayaknya senang-senang yang tidak bisa dibilang dengan kata-kata sampai saking senangnya itu saya menangis, Kak.
0: Iya, iya.
3: Jadi begitu, Kak. Okay. Sampai saya punya air mata jatuh.
0: Waktu menjatuhkan lawan itu.
3: Waktu menjatuhkan saya punya lawan. Jadi puncak kesenangan saya itu sampai saya punya air mata nih jatuh, Kak. Itu tidak tahu saya mau bicara, tidak tahu tuh dia punya rasanya itu bagaimana. Jadi saya saking senangnya sampai saya menangis, Kak. Air mata jatuh.
0: Bukannya terus, langsung teriak, ya saya menang gitu, Kak.
3: Tidak,
0: ya?
3: Kak.
1: Terus sekedar info aja, Kak. Saya kan pelatih kan, saya sering pegang apa sosmed juga kan.
0: Okay.
1: Terus saya lihat banyak yang komen yang meragukan itu, Kak. Jadi kayak Adrian enggak bisa menang lawan orang Brasil itu karena ini mantan juara kan. Terus saya cuma bilang ke dia, "Jangan pedulikan apa kata orang, tapi kamu pedulikan apa kata pelatih atau keluarga kamu aja. Gak usah peduli mereka. Ini saya menangis karena saya bisa merasakan itu sampai sekarang. Makanya saya bilang ke dia, gak usah peduli orang-orang netizen mau bilang apa, kau tidak mampu lawan dia. Oke, kita buktikan. Akhirnya
3: saya bilang, tua bagi semangatmu. Terus di tangan ini kiri.
1: Ini masih sampai sekarang, Kak.
3: Saya bisa merasakan itu.
0: Masih bisa merasakan ya. Jadi bukan masalah menjatuhkan lawan, tapi bagaimana untuk bisa bangkit dari tekanan-tekanan tadi.
1: Betul, ya. Karena banyak tekanan
3: itu
1: kan.
3: Yang selalu saya bilang ke teman-teman mereka di Pekanbaru sini. Apa yang kalian buat persetan dengan omongan orang.
1: Betul.
3: Maju terus, jangan kasih kendor. Apa yang sudah kita buat harus kita selesaikan, itu aja. Yang tertakar tidak mungkin tertukar. Mainkan.
0: Siap. Wah, keren banget.
1: Top hari ini.
0: Banyak motivasi hari ini ya. Siap. Ternyata Ibra, gimana nih cerita dari Kak Adrian sendiri nih, memang apa ya? Kayaknya pasti memotivasi sekali ya untuk bisa terus mengembangkan mungkin dari bakatnya Ibra. Kalau boleh tahu Ibra, targetnya apa lagi nih selain kemarin juga sempat bertanding di beberapa apa ya event gitu. Mungkin juga mau meneruskan dari perjuangannya Kak Adrian atau juga Kak Ardi sendiri nih.
2: Kalau Kakak Adrian sama Tu Ardi kan dia sudah masuk ke pro. Kalau saya masih menempuh di amatir. Kebetulan besok ada tanggal 3 bulan depan ada main di Kampar. Kejur Prof, itu Kejur Prof itu seleksi untuk lanjut ke atas untuk main PON untuk mewakili Riau.
3: Sukses, adik, sukses.
1: Kasih semangat dong.
3: Pokoknya hantam.
0: Iya, tapi kemarin kan waktu mungkin kita kembali ke apa ya pengalaman mungkin dari Kak Adrian dan juga Kak Ardi yang sudah go internasional. Sebenarnya kalau misalnya ke mungkin pelajaran juga nanti ya sebagai Ibra juga yang akan terus mengasah bakatnya ini ke tingkat selanjutnya. Apalagi ke tingkat internasional itu kan memang kita harus bisa apa ya mengimbangi mungkin dari teknika atau mungkin bahkan dari mental juga karena tadi mungkin kita melihat wah mereka kayaknya gede-gede atau bagaimana ya pasti mereka kuat gitu. Nah, untuk mengatur itu kan menjadi kayak semacam emosi ya dalam diri. Itu mengatur itu semua gimana nih, Kak?
1: Kalau dari saya sih mindset sih, Kak. Karena gini aja, kita kan maksudnya sama-sama manusia kan, ciptaan Tuhan kan.
3: Mati tanam.
1: Ya, mati tanam, betul. Jadi kalau kata orang kaya, cacing-cacing, naga-naga gitu.
0: Jadi gak berubah gitu ya.
1: Jadi saya selalu tanamkan ke teman-teman saya yang mau tanding, mindset aja sih, karena kalau bilang mental, orang Indonesia itu mental jauh di atas. Sebenarnya mentalnya. Tapi ya itulah, kita kekalahannya fisik. Tapi kalau mindset kita di atas, udah pasti kita fisik kita jadi bagus. Kita pasti akan berjuang mati-matian. Itu aja sih. Karena yang membedakan kan kemauan kan. Pokoknya kan kalau kita enggak mau kalah ya. Enggak mau kalah gitu. Kalau kita pengen menang ya, kan. Itu aja.
3: Harus gaspol terus.
1: Mindset sih, Kak. Mindset
0: dari ini. Kalau dari Kak Adrian gimana, Kak?
3: Ah, Kakak, saya lupa pertanyaan tadi, coba Kakak ulang.
0: Bagaimana kalau misalnya nih kita dalam olahraga kompet ini kan pasti kan apalagi melihat lawan yang besar ini mau mengatur emosi kita nih, Kak.
3: Itulah saya mau bilang buat Kakak. Itulah kenapa kita harus belajar bela diri, Kak. Selain bela diri harus tahu diri, Kak. Iya, Kakak tahu. Itu saya mau bilang buat Kakak. Jadi kita harus tahu kalau memang dia bukan saya punya porsi, kamu gak usah lawan. Itu bukan kau punya lawan. Tahu Kakak tuh? Jadi kita tahu diri dong. Kalau dia latihan keras, kita harus lebih keras. Itu aja, Kak.
1: Betul.
3: Begitu saja, Kak. Jadi ilmu bela, kita belajar bela diri itu kita dapat banyak hal, Kak. Tahu Kakak tuh? Kita sadar diri, Kak. Ya sudah, teman-teman, ya kalau memang dia bukan kamu punya lawan, ya sudah gak usah lawan. Dia pasti kalah. Dan kalau memang bukan kamu punya lawan, ya gak usah lawan. Kamu pasti kalah. Dia latihan keras, ya saya lebih keras harus. Begitu aja, Kak. Kalau menurut Adria.
0: Jadi memang apa ya, sesuaikanlah gitu.
3: Sesuaikan aja, Kak.
1: Jadi di bela diri kan, di combat sport ini, di MMA atau di cabur manapun, setiap kita mau tanding itu ada berat badannya sama, Kak. Jadi misalnya Ibra 73,
2: 75.
1: Lawannya harus 75. Jadi sama berat.
3: Jadi kalau macam Ibra 80, ya Ibra tahu diri dong.
0: Harusnya
3: latihan keras sama diet biar kayak berat segitu bisa tanding.
0: Berarti memang diharuskan sekali untuk diet.
1: Diet betul.
3: Jadi sudah dari jauh-jauh hari kita mempersiapkan itu, Kak. Makanya tadi saya bilang Ibra pulauan itu. Kamu ini bagaimana?
0: Iya, berarti untuk persiapan ini sendiri apa sih yang paling berat selain mungkin diet juga kan itu lumayan ya, kita harus bisa mengontrol dari berat badan kita. Selain itu apa lagi nih, Kak, biasanya?
1: Pokoknya semua sih, Kak. Jadi
3: kalau saya sih kayak bangun pagi sih.
1: Jadi semua, Kak. Jadi dia kombinasi dari tidur yang seperti dia bilang tadi, bangun pagi. Itu tidur harus kita jaga. Diet kita harus jaga. Karena kan berat badan kan. Sama jam latihannya. Kapan waktu timing jam latihannya kita atur supaya bisa tidur malam. Nah, kalau bisa tuh kita latihan tuh jam 4 sore. Supaya ada jeda waktu 3-4 jam dan kita bisa ada di posisi mode tidur gitu.
0: Mode tidur. Ya, biar enggak keganggu waktu istirahat.
1: Iya,
3: Kakak bayangkan latihan bela diri. Kita pun tidur juga harus cukup, Kak. Kakak lihat. Ya, hampir semua olahraga begitu, Tapi memang kalau atlet bela diri kan karena soalnya kita kontak sama orang.
1: Kontak sama orang.
3: Jadi kalau memang kita tidur tidak bagus, orang satu kali hantam pasti kita pusing-pusing itu, Kak.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: betul,
1: kombinasi betul. Tiga itu sih kombinasi sih, Kak. Jadi kalau tidur kita bagus, pasti diet kita lancar. Nah, saat kita diet kita lancar, nah mental kita kan bagus. Jadi akhirnya fokus kita tuh kayak mau latihan tuh bagus.
0: Gitu. Jadi memang apa ya, tidak sekedar hanya latihan teknik gitu ya.
1: Makanya tadi kan yang seperti Adrian bilang, selain bela diri, kita juga harus tahu diri. nyambung tuh.
0: Iya, benar-benar. Tapi kalau bisa dilihat nih perkembangan combat di Indonesia nih, Kak, seperti apa sih sudah mulai, Kak, banyak bibit-bibit baru, mungkin seperti Ibra, mungkin ada lagi yang
1: banyak dari Pekanbaru dari Top Team juga. Dari camp kecil, dari camp garasi. Ya, tapi semua kan harus
3: ada beberapa atletnya juga yang kemarin
1: camp boleh juga. Kecil tapi niat harus besar gitu.
3: Pokoknya seluruh camp-camp di Pekanbaru tanpa terkecuali maju terus. Bibit-bibit unggul yang bersaing di nasional ataupun internasional.
0: Keren. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi nih teman Pradua, bersama kakak-kakak yang sangat keren ini ya, dan juga bisa memotivasi kamu kalau misalnya memang ingin mencoba untuk olahraga combat ini. Tapi ini sudah mulai banyak juga ya, kayak diperkenalkan mungkin secara ringan melalui kayak tempat ada klub-klub gitu ya, kayak
3: Jadi kalau untuk event-eventnya ya puji Tuhan sudah banyak kakak, ada beberapa promotor yang bagus-bagus yang ada di Indonesia, terus sudah banyak camp-camp dan sudah banyak edukasi-edukasi ke orang-orang sekitar yang di Indonesia yang belum tahu combat sport kan kakak kan. Jadi ya pokoknya combat sport Indonesia ya sudah semakin maju kakak.
1: Sekarang udah makin berkembang.
3: Sekarang kembali ke atletnya saja. Banyak yang panas-panas tai ayam.
0: Maunya ya.
3: Iya kak. Okay. Maunya yang enak-enak doang kayak Indomie cepat saji.
0: Oke, jadi pengennya mau instan aja, pokoknya mau yang langsung bisa aja.

0: kalau kakak penyanyi nggak mungkin mau jadi pelukis.
1: Iya.
0: Nah, itulah bela diri. Itulah bela diri. Iya. Bela diri adalah seniman juga.
1: Mm-hmm. Jadi seni membela diri gitu ya.
0: Iya, seni bela diri. Jadi nggak mungkin orang barbershop pengen bertanding kan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia seninya di main barbershop, ya dia harus itu terus
2: si tajam.
0: Dia makin
2: pertanyaan itu.
0: Ah, kayak gitu.
2: Seperti rambut saya.
0: Gak mungkin dia, gak mungkin orang barbershop pengen gue pengen melukis. Gak bisa dipaksain. Sama seperti bela diri. Bela diri itu gak bisa dipaksain.
1: Panggilan.
0: Jadi
1: ya.
0: Ibra ada di sini bukan karena dia gak mau takraw sebenarnya. Tapi karena dia jiwanya terpanggil untuk
2: di
0: combat
1: sport.
0: Bela diri. Itu seperti itu kak sebenarnya.
1: Oke deh. Nanti kita akan lihat lagi perjalanan dari Kak Adrian, Kak Ardi dan juga Ibra nih, teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di Sore Ceria. Dengan kita akan mengulik tentang olahraga combat Indonesia yang sekarang sudah semakin go internasional.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, harus di-share nih.
3: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Baik teman Pradua, kita kembali lagi nih ngobrol-ngobrol dengan atlet combat ini teman Pradua ya, Combat Sport Indonesia. Dan juga ada dari Pekanbaru, ada Ibra juga nih teman Pradua, yang pastinya juga nanti akan membawa nama Riau, mungkin juga atau bahkan Indonesia nanti ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya Ibra ya.
1: Amin, amin.
0: Tapi baru beberapa bocoran ternyata kalau julukannya Kak Adrian ini adalah Papua Bad Boy.
1: Waduh, bahaya. Ketahuan saya Kak.
0: Ketahuan ya kan. Dan kalau Kak Hardi adalah gladiator.
1: Ya, Luis. Betul.
0: Serem banget. Ini sejak kapan nih Kak sudah memegang?
1: Tan Malaka Kak dia.
0: Oke.
1: Ada mirip. Coba Kakak buka. Hampir mirip.
2: Jangan kasih tahu.
1: Oh, sorry. Ampun,
2: ya, kakak. Kasih tahu nanti mereka tahu lulur saya.
1: Oh, iya.
2: Nggak bercanda,
0: Nggak apa-apa, dari tadi kita juga bercandanya kayaknya. Berarti berat nggak sih megang julukan ini atau juga nama tengah kalian nih, nama tambahannya?
2: Ya, jadi sekedar info, julukan itu dikasih sama pelatih kami berdua. Okay. Itu yang Master Sulit tadi yang saya bilang.
1: Sulit silawan tuh.
2: Jadi itu kita berbarengan. Jadi Adrian itu Papua Bad Boy, saya The Gladiator. Jadi itu semua ada sejarah lah nama-nama itu tercipta. Jadi
1: kalau saya ingat saya itu Tua Ardi itu sampai berdarah-darah dia tetap maju terus Kakak.
0: Wow.
1: Jadi keren. Dikasih julukan sama guru saya The Gladiator. Siap. Kalau saya orangnya usil Kak, jadi
2: usil.
1: Jadi Papua Bad Boy.
2: Usil dan bader. Kalau orang Bekasi bilang bader.
1: Jadi cuma di ring saja Kak ya. Kalau di bawah ring kita jadi good boy. Tepuk tangan dulu.
0: Baru mau nanya ada yang percaya gitu. Ada yang percaya nih. Oke, tapi itu bukan sebuah kayak tekanan gitu ya untuk
2: bukan. Dapat... Bukan Kak. Jadi itu sebenarnya nama untuk kita. Jadi ketika pelatih lihat, oh murid saya ini cocok nih pakai nama ini. Nah, itu dikasih lah sama dia.
0: Bertambah tapi, semangat ya.
2: Iya, tapi itu gak dikasih asal-asal Kak. Itu pasti dia udah pikir tiap malam,
1: untuk kasih
2: itu ke kita. Makanya saya bangga kenapa nama itu saya bawa sampai sekarang. Karena itu nama bukan dipikir kasih sehari gitu. dua hari. Jadi itu dipikir lama pasti.
0: Iya, okay.
2: Saat dia lihat kita bertanding, itu dia mulai
0: langsung kepikiran.
2: Kepikiran
0: gitu ya.
2: Nama-nama yang bakal saya kasih apa nih, apa nih. Dia butuh mikir dulu untuk kasih itu. Nah, tapi ada orang, ini saya tidak menjelekkan mereka, izin. Ada orang yang kasih nama sendiri.
0: Oh, menjuluki diri sendiri.
2: Iya, menjuluki sendiri. Ya, kalau itu sih,
1: sendiri.
2: Saya nggak mau ini, tapi kalau buat saya nggak akan pride dengan nama itu. Karena itu nama sendiri yang dikasih. Tapi ketika dikasih sama seorang master, itu baru GG banget.
0: Berarti itu ada penilaian.
2: Iya, jadi makanya kenapa saya bangga bawa nama itu. Setiap saya bertanding kayak ada aura itu.
1: Jadi kalau boleh disebut itu, bad boy itu ada banyak. Tapi Papua Bad Boy itu
2: hanya satu.
0: Ya.
1: Gacor teman.
0: Seru banget ya Ibra ya kalau misalnya kumpul nih ya sama senior-senior ini ya. Tapi kalau boleh tahu nih Ibra kan sebagai yang akan merintis ya. Mungkin ada nggak ngerasa kayaknya ada nih hal-hal yang harus sebagai tantangan lah harus dilalui oleh Ibra sebagai mungkin atlet yang masih junior yang harus nantinya akan merambah lagi ke tingkat yang lebih tinggi nih. Ada gak tantangan-tantangannya?
3: Kalau tantangan sekarang nih yang paling berat itu melawan diri sendiri Kak. Tuh, misalnya latihan nih kita udah gak sanggup. Cuman kita harus nge-push lagi diri kita. Itu yang sangat berat sampai sekarang masih berusaha dicoba untuk melawan diri sendiri. Dan kalau kita bertanding itu kita bukan melawan apa, lawan yang di depan, yang kita melawan itu sama juga melawan diri sendiri.
0: Emosi masih sering ke bawah ya kalau kayak gitu ya biasanya.
3: Kalau baru-baru ini masih adrenalin tuh masih tinggi.
0: Itulah menjadi tantangan tersendiri bagi Ibra yang sekarang merintis. Tapi emang susah ya Kak ya?
2: Ya susah, apalagi jiwa muda kan. Kak, jiwa panas. Muda itu dia jiwa muda itu masih labil. Jangankan kehidupan, saat dia menyerang aja dia mau bingung, dia mau jab apa dia mau strike. Gitu kadang, apalagi kehidupan kan maksudnya masih labil lah. Apalagi masih umur-umur 25, 21, 23 itu Tapi mereka tuh kalau dapat mentor yang bagus, pelatih yang baik, itu jadi pasti karena terarah.
0: Okay.
2: Itulah.
1: Jadi
2: itulah.
1: Saya bersyukur sampai saat hari ini saya mendapatkan pelatih yang luar biasa, yang Master Zuli. Dia sudah jadikan saya sama tua.
2: Betul.
1: Terus kita hidup dan ketemulah dengan pelatih di Pekanbaru ini. Ya, kita hidup baik dan sekarang ya biar bagaimanapun kami punya kebanggaan karena adik-adik dari Pekanbaru juga mereka termotivasi dari kita ini, Kak. Jadi saya bersyukur ya, ketika saya jauh-jauh diundang ke sini ya saya bersyukur aja, Kak.
0: Okay.
1: Ternyata Combat Sport bawa saya sampai sejauh ini, Kak.
0: Seru. Tapi kalau misalnya dilihat nih Ibra ya, dari tadi pengalamannya juga kakak-kakak ini ya, pastinya kan juga pengen, wah saya juga pengen seperti ini nih. Tapi ada gak sih misalnya hal-hal yang masih menjadi hambatan mungkin berkembangnya, atau bahkan mungkin ada satu hal nih yang menurut Ibra kayaknya ini harus ada bantuan dari pemerintah kah, atau bagaimana nih caranya untuk melahirkan lagi atlet-atlet combat lainnya juga yang bisa go internasional juga nih mungkin dari Pekanbaru sendiri.
3: Betul sih yang kakak bilang tadi, harus diperhatikan sama pemerintah. Sama yang kayak PON 2000 2 tahun yang lalu, sampai sekarang bonus mereka belum keluar juga. Jadi itu yang malas membuat kayak atlet-atlet ini berjuang gitu. Jadi
1: kecewa, mereka lebih kecewa sih.
0: Jadi mungkin itu lebih di ini lagi.
3: Harus
0: ya.
3: Diperhatikan lagi.
0: Diperhatikan lagi biar tambah semangat lagi nih para atlet. Ya, tidak hanya mungkin combat tapi semuanya barangkali.
3: Semuanya.
0: Bisa.
1: Jadi untuk pemerintah atau abangda-abangda yang memang bisa untuk membantu, saya percaya ketika kalian bantu kami dengan tulus, dengan ikhlas, ya kebaikan itu akan kembali dengan kalian, kepada kalian, itu aja sih. Jadi ya kebanyakan kan orang begitu, Kak, hanya di depan-depan aja pura-pura ini kampanyekan itu barang, tapi di belakang aduh
2: pas orang juga,
1: jadi kasihan.
2: Misalnya
1: juga
2: contoh kayak orang juara SEA Games, itu langsung datang dia terus bawa
1: support
2: bawa duit, tapi pas udah menang
0: ya, ini
2: selama dia berproses kalian kemana gitu loh. Pas dia menang baru datang bawa spanduk lah, bawa uang lah, udah ditulis-tulis gede-gede di uang di apa,
1: jadi
0: pertandingannya gitu, masa
1: pertandingan. Selesai pertandingan ada kayak
2: disambut
1: apa
2: lah.
1: Disambut atau dibikin spesial begitu kan. Tapi kan bikin spesial cuma hari itu aja, kakak, itu tidak aja terus. Jadi ya permintaan kami juga ya untuk ternyata untuk Adrian sendiri ya, semoga ada orang-orang baik juga yang tolong itu dengan hati tuh, kakak tuh. Jadi olahraga ini kan kontak fisik, untuk entah itu dia beli obat kah, vitamin kah, iya kakak tuh. Jadi ya
2: whey protein
0: untuk, untuk supportnya lah,
1: supportnya lah kakak. Jadi kebanyakan kita itu atlet Indonesia sih makan warteg sih kalau sama itu sih. Begitu, Kak. Jadi makan enaknya tuh kalau atlet luar kan ya mereka mau bertanding semua di support
2: suplemen
1: dari dokter.
0: Jadi selama
1: juga
0: ini kalau mau tanding sendiri aja gitu,
1: kita ya sendiri yang jadi sendiri dokter buat diri sendiri, Kak. Jadi mama juga untuk diri sendiri,
0: masak,
1: jadi
0: bang,
1: iya masak-masak sendiri. Kita lihat di YouTube perpaduan menu kira-kira telur apa campur dengan omelet. Jadi kita kemas secara baik-baik biar kita makan juga baik. Terus kita mungkin kerja apa untuk mencukupi kita punya gizi atau apa kebutuhan. Jadi ya kalau ada orang-orang yang memang mau tolong kita ya tolong pakai hati.
0: Supportnya ya tidak hanya ketika kakak pertandingan tapi juga mungkin perannya juga bisa mungkin di support juga
1: sih.
0: Karena itu juga sangat butuh banyak apa ya bantuan dana juga mungkin ya, atau juga mungkin dari kesehatan mungkin bisa dicek seperti apa sesuaikah atau tidak ya. Wah, jadi memang harus banyak lagi perhatian-perhatian dari orang-orang yang terkait
1: dan perlu ya. Dan ini catatan, bukan catatan sih, ini Adrian cuma bilang cuma olahraga yang bisa mempersatukan seluruh bangsa ini.
2: Seluruh bangsa.
0: Benar. Iya, Coach.
2: Dan olahraga ini yang sering angkat bendera di luar negeri.
0: Betul.
1: Olahraga combat sport,
2: Coach. Combat sport. Ya, individu kan dia.
1: Buat adik-adik yang Pertacami kemarin ambil juara di luar negeri terus itu. Ya kita respect. hormat.
0: Okay.
1: Banyak atlet-atlet muda yang sudah mengibarkan bendera Indonesia di luar sana, Kak.
0: Siap. Respect. Oke deh. Jadi kalau bisa dibilang, lihat sekarang ini untuk di Indonesia perkembangan olahraga kompetisi sebenarnya sudah cukup bagus ya.
1: Bagus, Kak.
0: Tapi mungkin perhatiannya lagi. Ya,
2: perhatiannya dari, masih kurang.
0: Dari pihak-pihak terkait ya, untuk membantulah para atlet ini untuk bisa lebih baik lagi.
2: Betul.
0: Mungkin dari kesehatannya atau juga mungkin support dari sebelum pertandingan, ya,
1: kakak, itu,
0: gitu ya. Biar nanti juga semakin maksimal ya. Jadi nggak pikiran itu nggak kemana-mana
1: ya,
0: lagi nih
1: untuk pertandingan. Pokoknya ya, jadi satu tujuan ini saja lurus. Sudah tidak pikir kamu cari uang vitamin lagi.
0: Ya.
1: Tidak pikir kamu
0: semuanya
1: cari
0: ada,
1: uang
0: gitu
1: itu.
0: Ya.
1: Semua ada, Kak.
0: Oke, sip. Nih kita sudah hampir di penghujung perjumpaan kita nih, obrolan di sore ceria kali ini. Supaya biar anak-anak muda nih semakin semangat ya untuk mengikuti olahraga. Dan mungkin combat juga bisa menjadi salah satu pilihan. Seperti tadi pengalamannya Kak Adrian juga. Oke. Ternyata dulu bagaimana biar gak yang suka berantem-berantem ya, karena ya, emosi. Jadi di sini ya, bisa dilampiaskan ya, gitu ya. Dan juga dari pengalamannya Ibra juga ya, ya kan. Biar ngerasa kayaknya hasil aku tuh terlihat gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan nih oleh generasi muda nih, Kak, biar mereka juga bisa olahraga, bisa juga tidaknya sekedar olahraga biasa, tapi juga bisa membawa nama baik dari daerahnya sendiri, itu namanya sendiri, ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Mungkin dari Kak Adrian dulu deh.
1: Kalau untuk saya, jangan jangan pernah menyerah dalam hal apapun yang kita lakukan. Kau dari kampung, saya juga dari kampung, Bos. Jadi apa yang sudah kau mulai, apa yang sudah kau buat, kau harus akhiri itu dengan baik. Jangan jadi seperti Indomie yang praktis-praktis saja. Kau harus lewati proses supaya menjadi yang lebih baik tuh. Katanya sih berlian semakin diasah semakin berharga, Kakak, semakin berkilau. Jadi tetap nikmati deh proses tanpa protes aja. Itu aja, Kakak Bos.
0: Mungkin dari Kak Ardi.
2: Nah, kalau dari saya sih kalau kita masih baru, masih baru apa, menjalani itu, mengikuti itu, harus banyak sabar. Sabar, karena proses itu yang bikin kita rasa berat dan kayak kita merasa kayaknya kita tidak cocok di sini. Nah, itu yang harus kita sabar. Sebenarnya kalau misalnya kita sabar, kita bisa lewati itu semua. Kita bisa lewati itu semua. Jadi kayak misalnya latihan capek, tapi saat kita bertanding nggak ada orang yang pengen dengar cerita kita kan? Pasti cuma orang pengen lihat hasil kita.
1: Kita hasil.
2: Hasil kan? Jadi kalau mau bertanding ya harus kasih menang, harus menang, harus menang, apapun itu, karena orang pasti akan meragukan kita. Jadi kayak misalnya orang yang misalnya kita, misalnya kayak Ibra kan keluar dari takraw, pasti teman-teman yang di takraw lah dia nggak akan berhasil di situ. Nah itu nggak apa-apa.
1: Pembuktian, Bos. Pembuktian.
2: Kasih bukti aja.
1: Kasih bukti ke dorang.
2: Kasih bukti aja. Kau pasti menang.
1: Kau bisa lewati semua. Sabar.
2: Lewati. Sudah. Dapat itu.
0: Jadi sebagai bisa lebih apa ya, meningkatkan motivasi lagi
1: Motivasi tinggi, Kakak.
0: Iya, betul sekali.
2: Karena orang-orang tuh nggak mau dengar cerita kita. Kita cuma buktikan aja. Seperti yang aku bilang tadi, naga-naga, cacing-cacing,
0: tidak akan berubah jadi naga gitu.
1: Emang.
0: Oke, nah dari Ibra sendiri nih, untuk teman-temannya juga mungkin yang masih ragu-ragu nih maju mundur gitu ya, mau ikutin olahraga kombat, apakah memang sekeras itukah olahraga ini, atau memang bagi Ibra sebenarnya ini ya namanya olahraga pasti butuh pengorbanan gitu ya, entah itu capek gitu ya. Nah, bagaimana menurut Ibra?
3: Kalau menurut saya, kalau memang dari hati, jalankan terus. Kalau misalnya kayak masih penasaran-penasaran, lebih baik jangan. Karena latihannya capek juga, keras. Siapa coba yang mau dipukul-pukul sama orang kan?
0: Iya, benar. Dulu nggak kapok dipukul-pukul?
3: Nggak sih, mungkin dulu karena awalnya itu masih penasaran. Jadi kayak masih semangat kali. Tapi sampai sekarang masih semangat. Karena ada target yang mau dituju.
0: Jadi nggak masalah gitu ya?
3: Masalah.
0: Bisa dilalui itu semua.
3: Masih bisa.
1: Doakan apa yang kamu kerjakan, dan kerjakan apa yang kamu doakan.
0: Maju.
2: Maju.
0: Kata-kata hari ini.
2: Kata-kata hari ini.
0: dari Kak Adrian. Siap. Ya. Dan kalau boleh mungkin flashback nih, apa yang mau mungkin dari Kak Adrian, Kak Ardi dan juga Ibra mau katakan pada diri sendiri, apakah itu mengucapkan terima kasih kan sampai sekarang akhirnya Kak Adrian sudah yang sebagai pemegang sabuk Wakopro HSS juga di divisi 58,2 kg ya, dan juga atlet kickboxing juga DKI Jakarta, atlet MMA juga nasional dan internasional. Siap. Sama halnya juga dengan Kak Ardi juga nih ya. Ini pemegang sabuk Muay Thai Trim Fight divisi 57 kg beserta juga atlet kickboxing Papua Barat Daya dan atlet MMA nasional dan juga internasional Ibra juga nih. Kira-kira apa yang mau kalian ucapkan pada diri kalian sendiri, entah yang itu mungkin dulu kalau misalnya apa gitu yang akhirnya sekarang kalian dapatkan. Mungkin dari Kak Ardul deh.
2: Ya, kalau saya sih terima kasih karena sudah berjuang sampai saat ini. Sudah melewati banyak rintangan walaupun dulu agak bandel, tapi sekarang pengen jadi manusia yang berguna bagi semua orang, yang berguna bagi teman-teman, keluarga, pelatih, camp. Udah itu aja sih, intinya berterima kasih sama diri sendiri karena sudah kuat sampai saat ini.
0: Siap, dari Kak Adrian.
1: Kalau saya yang pertama, terima kasih buat doa yang tulus sekali dari seorang ibu ke saya. Kalau bicara soal ibu nih, aduh. Berat.
0: Perlu ganti background yang gak galau?
1: Jangan, Kak, jangan. Ya, doa baik dari seorang pokoknya dari orang tua ke saya. Hari itu kalau saya lompat pagar dan tidak lanjut sekolah, saya tidak ada sampai saat ini. Saya mau bilang terima kasih juga sama sapu diri sendiri. Terima kasih juga buat semua orang baik yang sudah selalu ada walaupun kita tidak sedara. Pokoknya terima kasih, dan saya ingin jadi saluran berkat buat orang lain. Jadi orang baik terus, walaupun tidak dibikin baik, nanti kita ketemu sama orang baik.
0: Amin. Dan cibanya. Luar biasa. Dari Ibra, apa yang mau Ibra sampaikan sampai Ibra sampai saat ini nih?
3: Yang pertama itu sama mengucapkan terima kasih sama diri sendiri kan, udah sampai di titik ini juga. Terima kasih kepada orang tua yang awalnya emang nggak support, tapi karena keras kepala jadi lama-lama ya udah disupport juga. Terakhir terima kasih kepada coach saya yang udah didik saya sampai sekarang dan sampai di titik ini.
0: Jadi sangat luar biasa ya, banyak support juga akhirnya. Dan dibuktikan oleh Ibra sendiri ternyata sukses ya dengan pilihan Ibra saat ini.
1: Wah, keren. Terima kasih.
0: Terima kasih
3: semuanya.
0: Target apa nih, target kedepannya dari Kak Adrian?
1: Saya tidak punya target, Kak. Tapi kalau memang jalan Tuhan saya ke situ, gaspol, Kakak. Gaspol, jalani. Nikmati, syukuri.
0: Asik, siap.
1: Still human.
0: Oke. Dari Kak Ardi?
2: Kalau saya ini sih enggak ada apa sih?
1: Pencapaian.
2: Enggak ada kata-kata lah. Cuma yang penting bukti nyata aja, Kak. Jadi yang penting saya masih ada di
1: dunia.
2: Di jalur itu. Target apapun yang ada di depan nanti saya akan ambil, itu kesempatan yang akan saya ambil nanti.
0: Oke, jadi apapun jadi, itu diambil ya, gitu ya.
2: Jadi kalau misalnya bilang target, kadang tuh Tuhan gak kasih.
0: Oke.
2: Kalau bilang target tapi kita diam aja, sama aja kan. Jadi saya pengen tuh saya bekerja aja dulu. Nanti Tuhan kasih yang mana kesempatannya baru saya ambil.
0: Diambil. Mana ada kesempatan di situ diambil, itulah yang menjadi.
2: Kalau misalnya dia timbul, berarti itu yang Tuhan kasih. Ini yang timbul, ini yang saya kasih buat kamu berarti. Itu makanya saya kalau mengerjakan sesuatu itu saya sungguh-sungguh. Karena itu pasti dikasih kan. Kalau kita sungguh-sungguh. Itu aja sih, Kak.
0: Oke. Jadi ditunggu aja nanti ya apa yang terjadi ke depan.
2: Iya, tapi kita kerja. Sambil tunggu sambil kerja.
0: Kerjain. Oke. Kalau dari Ibra apa nih targetnya Ibra?
3: Kalau target yang dekat sekarang ini bisa main PON dan bisa membawa emas untuk Riau dan bisa membanggakan orang yang udah support di sekitar.
1: Kau luar biasa, Adi. Terbaik, kau andalan.
0: luar biasa.
2: Kok ya. Harus begitu.
0: Iya, harus semangat terus ya, harus Kak ya. Dan yang pasti ini teman Pradua, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi semangat kamu juga, motivasi kamu juga. Jangan takut, jangan ragu. Dan kalau misalnya ingin menuju satu apa ya, satu tujuan, harus konsisten, harus juga tadi punya semangat ya, punya niat diri juga nih teman Pradua. Dan disitulah nanti kamu juga bisa mendapatkan hasilnya ya. Terima kasih untuk Kak Adrian, Kak Ardi, dan juga Ibra. Jauh-jauh datang ke Pro2 Pekanbaru. Semoga nanti juga kita bisa ketemu lagi. Ngobrol-ngobrol lagi, mungkin cerita lebih panjang lagi barangkali ya. Oke, terima kasih banyak juga teman Pro2 yang sudah bergabung di live chat kita untuk di Pro2 Pekanbaru. Wah, ini pada menyapa Kak Adrian dan juga Kak Ardi bersama Ibra juga. Wah, semoga nanti bisa memotivasi kamu, bisa semakin lebih semangat lagi untuk berkarya atau juga menorehkan prestasi.
1: Siap,
0: ya.
1: Siap Kakak.
0: Oke, kita pamit teman berdua dan semoga Combat Sport Indonesia semakin apa? Jaya. Ada ini enggak ada tagline-nya enggak sebenarnya?
1: Ah, tidak usah Kakak,
2: sama aja. Olahraga aja, olahraga sama.
0: Oh, salam olahraga gitu ya.
1: Salam olahraga.
2: Sama.
1: Salam.
0: Oke, semoga semakin maju, semakin berjaya, dan juga semakin banyak nih mengeluarkan atlet-atlet muda lainnya yang membawa harum nama Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Kakak. Bye-bye. Sehat terus.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Sebuah single dari Iwake featuring Matthew Sayers, teman predua dengan Friend in Me ya benar. Oke, masih ada temani kamu beberapa menit ke depan nih teman predua. Setelah tadi ada obrolan seru nih, seru banget ya, bareng atlet combat nih teman predua. Ceritanya sangat luar biasa, pengalaman yang sangat berharga nih teman predua. Dan momen-momen yang sangat menguras emosi ya kan, ketika mereka menjajal olahraga yang memang benar-benar membutuhkan disiplin, terus juga membutuhkan kualitas hidup juga nih teman predua. Jadi di sana mereka benar-benar membuktikan bahwa dengan menekuni satu bidang gitu ya teman predua, entah itu olahraga, salah satunya tadi kayak combat, nah itu juga bisa membawa dampak yang cukup luar biasa terhadap kepribadian kita. Ya seperti Kak Adrian tadi, wah daripada mukul-mukul emosi anak orang gitu ya kan, gak baik ya kan, apalagi dengan bully-bully gitu teman predua. Nah mending dilampiaskan dengan olahraga, dan itu juga bisa membawa dampak yang baik, malah bisa membawa sebuah kemenangan dan membanggakan banyak orang nih teman predua. Oke, jadi nanti juga ada beberapa informasi lainnya. Jadi yang kemana-mana masih di Sore Ceria bareng Nadia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
4: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

2, kamu pernah ngalamin satu hal yang tidak mengenakan? Mungkin rasa-rasanya kayak ngerasa lupa ingatan atau juga kayak pikun di usia muda. Tapi ini teman Pradua, sebenarnya yang namanya lupa itu kadang-kadang tidak selalu bisa disangkut kepautkan dengan namanya pikun ya. Ada namanya fenomena doorway effect nih teman Pradua. Jadi ini dimana kamu misalnya pernah mau ngapain tapi lupa gitu teman Pradua, atau lagi ke ruangan, ke satu ruangan terus tadi ngapain ya kesini ya, terus diingat-ingat oh iya mau ambil apa gitu ya kan, atau melakukan apa. Jadi doorway effect ini teman Pradua adalah sering sekali disederhanakan dengan ketika kamu lagi pindah ke tempat lain, lagi moving nih teman Pradua, otak kita tuh lagi memperbaharui konteks atau juga situasi yang sedang kamu alami. Jadi perubahan konteks ini kadang-kadang membuat informasi yang tadinya sedang kita pikirkan tuh jadi sulit nih untuk diingat nih teman Pradua. Jadi ketika masuk ruangan terus tiba-tiba ngeblank mau ngapain, tapi lama-lama oh iya tadi mau ngapain gitu ya, udah inget gitu teman Pradua. Tapi nggak selamanya yang namanya lupa tadi ya ketika lagi moving ke tempat lain nih teman Pradua itu disangkutkan dengan namanya doorway effect, tapi juga bisa faktor lain yaitu seperti kayak teralihkan perhatian, terdistraksi, atau kondisi pikiran kamu juga lagi tidak baik gitu ya, dan itu juga bisa mempengaruhi ingatan kamu nih teman Pradua. Jadi nanti kalau misalnya kamu masuk ke dalam suatu ruangan tiba-tiba lupa tujuannya apa, nggak usah panik ya, kamu tinggal mundur lagi, flashback, cicik-cicik, nah, kemana tadi tempat awal, terus ingat-ingat, oh iya, baru ingat biasanya itu. Nah, itu namanya doorway effect nih teman Pradua. Dan kalau kamu apakah sering merasakan seperti itu atau hampir tidak pernah ya? Yang pasti setiap orang, yang pasti beberapa orang pasti ada pernah mengalami namanya doorway effect ini teman Pradua. Oke, sekian dulu yang ditemani kamu sore hari ini karena sudah hampir menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan nanti juga ada Dito akan menemani kamu nih teman Pradua dengan beragam program spesial di malam hari, di hari Selasa ini nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, dia pamit ya. Terima kasih banyak. Udah mulai bintang jadi susah nih teman Pradua ngomongnya. Terima kasih banyak. Semoga banyak manfaatnya bisa diambil dari hari ini bersama Nadia, dan kita ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat sore dan jaga kesehatan kamu. Bye bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore menjelang malam kali teman berdua ya. Ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan sebagai teman terbaik kamu sampai nanti malam pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ini karena tanggal merah mungkin pada libur kali ya. Ya udah nikmati aja liburnya, tapi besok udah mulai kerja lagi atau udah mulai aktivitas lain lagi ya kali. Oh ya, anak sekolah juga sepertinya sedang diliburkan karena cuaca asap yang mungkin kategorinya sudah semakin mengkhawatirkan teman berdua. Jadi sepertinya memang beberapa tingkatan sekolah itu diliburkan ya. Gak tahu apakah lanjut sampai besok atau sampai hari ini aja, gak tahu sih. Tapi yang jelas karena cuaca sekarang seperti ini ya, tingkatkan kesehatan mungkin dengan makan-makanan yang sehat. Terus jangan terlalu lama beraktivitas di luar ruangan, teman-teman berdua. Kalau memang terpaksa beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker ya.

penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Ya kalau kita ngomongin cuaca yang tidak kondusif seperti ini teman berdua, dan apa sih caranya untuk bisa meningkatkan imun kita? Nah, bicara soal imun nih, kira-kira yang langsung terlintas di pikiran kamu mungkin ya vitamin C gitu kan, jeruk, madu, atau mungkin jahe dan kunyit. Nah ternyata menjaga kesehatan sistem imun itu nggak sesederhana mencari satu bahan makanan yang dianggap paling ampuh untuk meningkatkan imun teman berdua. Tubuh kita perlu berbagai zat gizi dari makanan yang beragam pastinya, buah, sayuran, atau mungkin kamu kalau perlu ya suplemen gitu ya, yang bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Dan salah satunya mungkin ya buah-buahan yang aku bilang tadi, jeruk, jambu biji itu juga sederhana tapi kaya nutrisi. Jadi jambu biji ini juga mengandung vitamin C, selain juga menyediakan serat dan juga berbagai zat gizi lainnya. Kalau ngomongin vitamin C, kalian tahu kan kalau vitamin C itu punya peran dalam fungsi normal sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kamu memenuhi kebutuhan vitamin C kamu melalui makanan seperti buah-buahan kayak jambu biji tadi, itu bisa jadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan tubuh kamu teman-teman.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
1: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 202.000 hektar dari Januari hingga Juli 2026. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Thomas Nivin Luri, menyebut penanganan karhutla kini memasuki hari ke-53 di sejumlah wilayah rawan. Ia mengungkapkan terdapat 6 provinsi yang menjadi wilayah rawan karhutla dan membutuhkan penanganan terpadu. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari alaman rri.co.id. Polri menyiapkan bantuan logistik dan 1.500 tabung oksigen untuk mendukung penanganan karhutla. Dukungan tersebut diperuntukkan bagi petugas pemadaman sekaligus masyarakat terdampak asap di sejumlah wilayah. Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunayudo Wisnu Andiko mengatakan pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap. Kalimantan Barat menjadi wilayah pertama yang mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Bantuan untuk Kalimantan Barat mencakup 6 set tenda peleton dan 200 dus MTP. Peralatan pemadaman juga disiapkan untuk membantu personel menjangkau titik kebakaran di kawasan hutan. Demikian Info Pro 2 pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

8,4 FM dari Pro 2 Bahkan Baru, teman terbaik kamu. Masih bareng aku di Toes, teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk program berikutnya ya. Sejatinya mungkin kalau tidak hari libur ada music live chat dari Pro 2 Jakarta. Tapi karena berhubung tanggal merah hari libur, jadi MLC nggak ada. Kita isi dengan lagu-lagu yang enak aja bikin malam kamu jadi makin nyaman, makin enak istirahatnya, teman Pro 2 ya. Ada lagu dari siapa nih, gak kenal dengan Padi, tapi ini Padi Reborn ya, featuring dengan Fanny Sugi dengan Langit Biru. Mudah-mudahan ya langit Pekanbaru jadi biru ya, dan hilang asapnya.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Buat kamu mungkin yang saat ini sedang menikmati waktu santainya di malam hari ini teman-teman berdua ya, karena mungkin besok sudah lanjut aktivitas lagi, ya udah nikmati waktu santainya ya. Nyantai-nyantai aja sambil dengerin Prodo Pekanbaru. Kamu bisa dengerin Prodo Pekanbaru via aplikasi RRI Digital nih. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store ya, biar kamu bisa mendengarkan Prodo Pekanbaru bahkan RRI seluruh Indonesia dimanapun dan kapanpun.

0: saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
2: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
1: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
2: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up.

Gini, mungkin salah satu cemilan yang enak tuh yang sehat adalah buah, karena berhubung dengan cuaca yang juga kurang bersahabat, makan buah atau minum jus buah kayaknya seger ini ya, karena hawa-hawanya agak gerah juga gitu kan, haus, daripada mungkin minumnya es-es yang tidak menyehatkan ya, mending coba jus buah aja kali, beli buah di jus sendiri, atau mungkin bisa jadi bisa juga beli jus yang langsung jadi gitu kan, masih banyak yang buka di jam segini gitu kan. Semangka, kalau aku sih rekomendasinya semangka teman produk. Semangka itu segar, terus kamu gak perlu tambahan gula, gak perlu tambahan kental manis ya, udah murni aja itu semangka, kasih es sedikit mungkin jusnya baru, wah itu pasti segar banget, dan ya pastinya juga bisa menyehatkan kan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Ya teman Pradua, nanti kita lanjut lagi untuk program berikutnya ya. Ada bagi-bagi bahas gini bahas gitu, sambil kamu menikmati waktu malamnya. Kita bahas yang simpel-simpel aja. Nikmati dulu sebuah lagu dari Badai Romantic Project dengan Rahasia Kita nih.

Buat kamu teman berdua yang masih dengerin radio di malam hari ini, coba kita lihat jam sekarang ya. Sekarang udah jam 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Ini jam segini biasanya kamu ngapain ini? Apakah kamu sibuk masih mengerjakan tugas ataupun juga pekerjaan kamu yang belum selesai? Atau rebahan aja nyantai-nyantai gitu ya? Atau malah jam-jam segini sibuk mungkin merapikan kamar kamu karena seharian libur, jadi kamu dari pagi nyantai-nyantai aja, malamnya baru kelihatan nih pada berantakan, jadi rapinya di malam hari. Nah, kita mau bahas itu teman-teman dua, dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu, mengobrolin tentang kebiasaan kita ketika malam tiba, karena ternyata setiap orang punya kebiasaannya masing-masing kan. Jadi buat kamu yang lagi ngapain gitu di malam hari ini, boleh coba share di 08 11 76 00 884 teman bro. Nanti aku bacain, kali aja kamu sambil salam juga boleh, atau mungkin sambil request, jangan deh ya. Pokoknya ceritain ya di WhatsApp 08 11 76 00 884.

0: macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.
1: Gali lagi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
2: Ih,
3: amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya?

Ya kita masih dibagi-bagi bahas ini bahas gitu, lanjutin lagi ya pembahasan kita tentang ini tadi apa tuh, tentang malam-malam gini apa sih aktivitas kamu gitu ya, kamu ngapain sih kalau malam-malam gini, kebiasaan yang kamu lakukan teman berdua. Udah ada yang ini nih, yang WhatsApp lo tapi ternyata ini beda apa ya, beda tujuan sepertinya ya. Oke deh, ini buat kamu mungkin yang kalau malam gini tim yang produktif atau tim yang rebahan, ya gak apa-apa sih, terserah ya, nikmati aja pokoknya. Emang waktunya namanya malam hari itu waktunya untuk bersantai kan. Tapi kadang-kadang malam hari ini punya gini teman bro, apa namanya, bisa muncul ide-ide seger. Jadi kadang-kadang malah jam-jam segini pada asik untuk edit konten gitu kan, atau mungkin pada asik bikin sketsa ataupun juga bikin apa ya, ide untuk konten gitu. Karena anak-anak muda sekarang kan kayaknya rata-rata ya apapun bisa dijadikan konten gitu kan, nomor dua ya. Kalau nggak mengisi medsosnya dengan konten rasanya kurang gitu kayaknya.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Ya kalau kita ngomongin malam, memang nomor 2 ada malam itu digunakan untuk menyelesaikan tugas, ada yang menikmati musik, ada mungkin yang memanfaatkan untuk mengobrol dengan keluarga atau teman, ada yang langsung milih istirahat, langsung tidur gitu ya. Dan semuanya pasti punya cerita masing-masing. Jadi malam ini sebelum kamu melanjutkan apapun aktivitas kamu, coba tanyakan satu hal sederhana kepada diri sendiri. Wih, tanpa tiba-tiba aku jadi bijak ya. Hari ini sudah cukup melelahkan belum? Kalau iya, mungkin sekarang waktunya memberi diri sendiri kesempatan untuk beristirahat.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Dibagi-bagi segmen berikutnya teman Pro 2. Ini buat kamu yang mungkin pernah gak merasa handphone di kantong kamu sering bergetar padahal gak ada notifnya tuh. Nah, kenapa ya? Jadi fenomena ini dikaitkan dengan Phantom Pocket Vibration Syndrome teman Pro 2. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di sebuah universitas di Amerika Serikat, itu sekitar 89% mahasiswa merasakan getaran tersebut rata-rata 2 minggu sekali. Dan sebanyak 1 dari 11 orang yang merasakannya terganggu dengan kejadian itu. Profesor Emeritius Psikologi di California State University, Dr. Larry Rosen, menuturkan katanya teman berdua ini bisa jadi diakibatkan oleh kondisi kecemasan digital yang membuat seseorang selalu ingin memeriksa ponselnya. Nah, kondisi ini akhirnya membuat seseorang salah mengartikan sinyal sederhana dari neuron di area sekitar saku sebagai notifikasi. Bukan sekedar rasa gatal yang perlu digaruk. Jadi mungkin kamu kalau gak bisa lepas dari gadget kamu ya, perasaan seperti mungkin ada notif yang masuk, bergetar handphone di kantong kamu, itu bisa terjadi teman Pro 2. Jadi kecemasan digital namanya. Pokoknya kayak gak puas gitu kalau belum ngecek handphone. Nah itu dia, gitu kira-kira tuh.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Kak, lihat tuh, ini monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang nggak ada ekornya.
3: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Masih ngomongin soal handphone nih teman berdua ya. Coba nih, pasti Pak ada pegang handphone sekarang kan. Nah, coba membayangkan sekarang HP diletakin di meja, tapi nanti kalian pasti baru 5 menit kemudian tangan udah otomatis mencari kan. Eh, mana nih HP tadi ya? Ya kan? Iya enggak? Padahal sebenarnya HP cuman berjarak beberapa langkah aja itu dari tempatnya, tapi kamu udah risau banget tuh kalau HP dari tangan gitu ya. Atau pernah enggak niat awalnya cuma mau buka handphone sebentar buat lihat mungkin ada notifikasi apa gitu ya yang penting. Tiba-tiba udah buka media sosial, lihat video, wah akhirnya keterusan sampai berjam-jam. Loh. Nah, ya kan? Kalian aja malam ini mungkin kalian kayak gitu juga ya. Tadi mungkin niatnya mau tidur terus menengok handphone sebentar deh. Tapi ternyata keterusan sampai sekarang. Jadi kenapa sih kita susah banget jauh dari handphone teman berdua? Apakah memang karena udah zamannya ya, udah butuh, udah kebiasaan? Atau mungkin takut ketinggalan sesuatu, takut ada informasi yang penting? Kalau HP kamu tiba-tiba gak ada selama 1 jam, hal pertama apa yang paling kamu cari teman berdua?

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi kau sama kan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lumbay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
2: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
3: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
4: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
3: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to

kalau kita masih ngomongin HP, teman berdua, sebenarnya HP memang dibuat supaya kita mudah mendapatkan banyak hal dalam satu perangkat. Mau komunikasi bisa, cari informasi bisa, dengerin musik bisa, denger radio kayak gini juga bisa, nonton juga bisa. Jadi wajar sih kalau handphone itu punya tempat yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kadang kita buka handphone bukan karena butuh sesuatu, tapi karena sudah terbiasa ngecek handphone. Siapa nih? Misalnya ini ya, misalnya lagi nunggu nih, kena bosan, kena suntuk, buka handphone, ngecek medsos. Lagi makan juga tuh, kadang sambil makan, buka handphone, ngecek medsos lagi. Siapa tuh kayak gitu?

0: Lihat deh postingannya si Rara. Sumpah enggak banget deh bajunya. Komennya
1: apaan sih kamu, Li?
0: Norak banget.
1: Li, ngapain? Kamu ngebully Rara?
0: Ngebully? Lebay deh kamu, Bi.
1: Ya kamu komen ngejelekin dia di medsos, kan bisa dilihat banyak orang, Li. Sama aja kamu ngejelekin dia di depan umum. Emang kamu mau?
0: Ya enggak mau sih. Ya udah deh, enggak jadi.
2: Rem jari jemarimu untuk menghindari bullying di media sosial.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya kita lanjut lagi di bagi-bagi bahas gini bahas gitu teman berdua. Jelang kamu mungkin udah mulai ngantuk nih matanya ya. Karena udah jam berapa nih? Jam 10 lewat. Masih ada 1 jam lagi untuk aku temani kamu di bagi-bagi buat mengantarkan kamu tidur ya. Karena sudah larut malam juga. Jangan bergadang kalau tiada artinya teman berdua. Lebih baik ya istirahat aja biar tubuhnya fresh, biar tubuhnya segar untuk aktivitas di besok harinya gitu ya.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Ya, kita masih di bagi-bagi bahas gini bahas gitu teman Pro 2. Ini kita mau bahas ini sih. Kalau kita mau tidur, ini barang apa sih ya selalu ada di samping tempat tidur kamu, teman Pro 2? HP kah? Charger? Botol minum mungkin? Buku atau headset atau mungkin barang yang sebenarnya enggak penting-penting amat, tapi kalau enggak ada rasanya seperti ada yang kurang gitu ya. Boneka, eh? Kalau cewek mungkin kali boneka ya. Karena ternyata setiap orang punya dalam tanda kutip teman tidurnya masing-masing. Ada yang gak bisa tidur kalau handphone belum ada di samping bantal. Tapi jangan sampai deh ya, karena kan bahaya karena radiasinya gak bagus. Jadi kalau bisa handphonenya letakin di mungkin di meja rias atau di meja yang agak jauh dari kamu tidur, teman berdua. Ada juga yang wajib mungkin punya botol minum di dekat tempat tidur ya, biar nanti kalau kebangun haus bisa langsung minum gitu kali ya. Oh ya kan. Ada yang selalu menaruh headset karena mungkin musik adalah teman sebelum tidur. Makanya aku kasih lagu-lagu yang bisa bikin kamu tidur kali.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

masih lanjutin lagi bahas tentang barang yang selalu ada di samping tempat tidur kamu, teman Pro2. Ternyata benda-benda kecil itu kadang punya cita sendiri ya. Misalnya ada yang selalu menaruh buku samping tempat tidur karena ingin membaca buku sebelum tidur. Itu bagus loh katanya, bikin kita jadi lebih lelap, teman Pro2. Jangan main handphone, kalau main handphone malah justru layar itu ya, blue screennya itu bikin kamu jadi gak nyenyak tidurnya. Ada mungkin yang punya botol minum karena sering merasa haus di malam hari, jadi letakin di samping tempat tidurnya biar kalau terbangun haus bisa minum gitu ya. Ada juga mungkin yang menaruh jam atau alarm di tempat tidur karena besok pagi harus bangun lebih awal. Kalau emang harus bangun lebih awal, jam segini harusnya sudah siap-siap untuk tidur dong. Jangan malah lanjut begadang, malah gak bisa bangun besok kamu.

0: lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ya, teman gue juga buat kamu mungkin yang sekarang sudah mulai berat matanya. Nih aku hadirkan Just Music buat temani tidur kamu sampai nanti jam 12 malam. So enjoy dan tetap di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

Ih, bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Muka kamu mirip Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya. Biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo. Jadi

0: masuk dalam kasus cyberbullying loh, karena udah menghina fisik orang lain walaupun cuma dari ketikan sosmed. Lagian kan mendung belum tentu hujan, deket juga belum tentu jadi. Oh gitu ya. Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idol aku tetap sama aku. Bebas deh mimpinya.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Pro 2 Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih

0: Baik.
1: Teman berdua, sampai di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026. Teman berdua, kami akan kembali menjumpai kamu besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Rabu 26 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib, mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula, man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari

0: Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru lihat?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori. Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Satlantas Polresta Pekanbaru membagikan 1.700 masker kepada pengendara Selasa 25 Agustus 2026 kemarin. Pembagian masker dilakukan di sejumlah titik strategis Kota Pekanbaru termasuk area Tugu Zapin, bawah flyover Guridam 2, dan Tugu Perjuangan Jalan Diponegoro. Di mana kegiatan ini juga dipimpin langsung oleh Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta, dampingi Kasatlantas Kompol Satrio beserta jajarannya. Di mana sini juga merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, khususnya para pengendara dan warga yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan di tengah kondisi udara yang mulai diselimuti asap.
1: Info Pro 2.

Informasi selanjutnya, personel Brimopolda Riau menggunakan portable breathing apparatus saat melakukan pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Desa Rimbu Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, kemarin 25 Agustus 2026. Peralatan bantu pernapasan ini juga digunakan untuk melindungi personel ketika harus bekerja di area dengan paparan asap pekat, terutama ketika menyisir dan melakukan pendinginan pada lahan gambut. I Ketut Gede Adiwibawa yang juga Densat Brimopolda Riau mengatakan sebanyak 40 set portable breathing apparatus disiapkan untuk mendukung personel yang terlibat dalam penanganan karhutla. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Hai, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Gimana kondisi kamu pagi hari ini? Apakah sudah mulai beraktivitas teman Pro 2? Dan mungkin ya, semoga di hari ini kita tetap terus semangat dan juga tetap sehat ya untuk menjalani aktivitas di hari Rabu ini. Akhir bulan ya. Waktunya untuk bisa ngejar deadline kerjaan-kerjaan yang tertunda dari awal bulan kemarin kayaknya. Tapi buat kamu yang pagi hari ini memang sudah mengerjakan semuanya dan sudah beraktivitas, apalagi buat kamu yang lagi beraktivitas di luar rumah, mungkin masih merasakan juga ya kondisi udara yang ada di Kota Pekanbaru ini tadi cukup pekat gitu karena asap. Karena tadi Tifa subuh pun OTW ke kantor juga kayaknya masih ada nih asap yang berkeliaran. Dan emang ya masih kerasa banget nih, cukup pekat gitu. Jadi kita sama-sama berharap ya kondisi ini juga segera teratasi. Apalagi sekarang juga berbagai pihak juga sedang terus melakukan upaya buat menangani kondisi yang lagi terjadi. So, sambil menunggu situasi kembali membaik, yang paling penting adalah kita tetap menjaga kesehatan diri kita sendiri. Iya, buat kamu yang harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunain masker, terutama masker yang emang buat menyaring debu ataupun juga asap gitu ya. Terutama kalau kondisi udara juga masih berasap seperti sekarang ini. Dan jangan lupa juga untuk perbanyak minum air putih, karena biar tubuh tuh tetap terhidrasi. Karena kalau emang gak ada keperluan mendesak juga jangan keluar rumah ya. Jadi aktivitas di luar ruangan bisa kamu kurangi dulu, serta kamu bisa memantau terus informasi terkini mengenai kondisi udara lewat yang ada di wilayah kita, lewat berbagai media informasi teman-teman.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugi.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Are you on your way?
3: Gaya lah Inggris. Udah jalan, kita lagi nyampe.

Tema Pro 2, menjaga kesehatan di era yang sekarang, apalagi di musim La Nino. Ya, El Nino, kok La Nino, La Nina ya adanya. El Nino ini juga pastinya udara cukup panas. Kalau malam tuh rasanya bawaannya gerah aja, pengen cepat-cepat mandi gak sih? Bangun tidur pasti langsung bawaannya pengen udah kena air aja. Ternyata pas airnya bersentuhan dengan kulit rasanya kayak kok panas ya? Dan ya itulah dia keunikan dari musim kemarau ataupun juga musim panas, yang mana ini juga tentunya membawa dampak terhadap adanya karhutla gitu ya teman Pro 2. Tapi ya yang bisa kita lakukan selain kita juga mendorong aksi-aksi kampanye yang ada di media sosial, kita juga bisa mengganti pakaian setelah beraktivitas di luar. Karena ini kalau misalnya kamu aktivitas di luar langsung gitu ya, pasti terasa ada aroma-aroma asap, iya gak sih? Jadi sebaiknya kita langsung ketika pulang cus langsung ganti baju, pakai baju yang ada di rumah, jadi nggak bau asap lagi. Dan pastinya kamu juga bisa untuk reminder orang-orang di rumah untuk jangan menyalakan atau menambah sumber polusi di dalam rumah ya. Mungkin ada yang ngebakar sesuatu atau menggunakan produk yang menghasilkan asapnya banyak gitu. Jadi di reminder aja untuk semuanya, dan sama-sama kita ingetin gitu buat tidak menambah polutan lagi. Dan pastinya buat jaga kesehatan, kamu bisa menjaga juga pola tidur dan juga istirahat. Iya, walaupun kualitas udara kurang baik, tapi kita juga harus menjaga kondisi tubuh yang prima agar kita juga bisa beraktivitas dengan baik, teman Pro 2. Apalagi kamu yang punya anak kecil di rumah nih, entah adik, keponakan, atau anak kamu, teman Pro 2, bisa memperhatikan kondisi mereka, apalagi juga kelompok-kelompok rentan, mulai dari lansia ataupun juga anak-anak. Ini karena mereka tuh bisa lebih sensitif ya terhadap kualitas udara yang buruk, teman Pro 2.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Sama Pro 2, emang ya kalau lagi musim asap kayak gini, itu tuh kayak kita tuh dibawa flashback di tahun 2015 yang emang pekat banget, di mana ada banyak sekali sekolah-sekolah yang memang pembelajaran dari daring, ataupun juga waktu dulu kayaknya pembelajarannya tuh libur nggak sih kita waktu masih sekolah gitu. Dan ini juga menjadi salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Pekanbaru juga di hari Senin kemarin ya. Apa hari ini sudah mulai masuk kembali kah? Nah, ternyata emang kalau di Pekanbaru sendiri juga udaranya juga beberapa teman-teman udah share juga ya di media sosial gimana kondisi yang ada. Namun, tetap tenang ya dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas. Nah, soal sumber atau kondisi asap, mungkin kamu bisa cek kondisi dan juga informasinya bisa juga lewat laman rri.co.id gitu. Dan pastinya kalau kamu naik mobil, lagi naik kendaraan gitu ya, kurangi membuka jendela kendaraan ketika melewati area yang asapnya lagi pekat banget, apalagi kalau naik motor ya. Ini kamu bisa menggunakan pelindung tambahan kayak jaket dan juga helm yang tertutup dengan baik untuk mengurangi paparan langsung dari asap tersebut.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Di mana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

aja di Teman Pro 2, walaupun kondisi udara mungkin pagi hari ini masih belum bersahabat ya. Tapi kita tetap bisa melakukan hal-hal sederhana buat menjaga diri dan juga orang-orang di sekitar kita. Ya, semoga semua upaya penanganan yang lagi dilakukan berbagai pihak ini bisa segera membuahkan hasil ya. Sehingga asap bisa cepat reda dan juga udara kembali bersih. Karena udara bersih itu adalah hak kita semua, ya enggak sih? Dan untuk sementara mungkin bisa jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar ruangan kalau enggak diperlukan gitu. Dan menggunakan masker. Stok masker yang ada mungkin bisa digunakan. Dan jangan lupa buat cukup minum air putih. So, stay healthy, tetap peduli, dan semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan.